0: kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincurcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava, mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai jasa apa biasanya kalau buat sekolah? Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini apa beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
9: visi dan misi Wali Kota Banjarmasin.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
11: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
12: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
11: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
12: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
13: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
12: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
14: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah, di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
15: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Kati, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hanya mabur.
14: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJP relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan Jemaah Haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
16: Ya, baik. Benar, Pro 3 RRI. Saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin, yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
3: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
16: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter.

0: BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
2: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
1: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
3: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
5: Saya Buce di

0: di Ambon terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit juga harus baik, cepat dan tepat, jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi menjadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naiknya apa-apa, apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi, terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naiknya apa-apa sih, yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepesertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitbur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di hari Kamis ya, 14 Mei 2026. Pendengar, bagi banyak keluarga muda, akhir pekan adalah waktu sakral untuk melepas penat setelah sepekan bekerja. Namun, fenomena weekend spending yang tidak terkontrol ini seringkali memicu penyesalan di hari Senin. Mengatur anggaran rekreasi tanpa mengurangi kualitas momen bersama adalah kunci utama. Ya, dilansir dari makmur.id, pendengar, ada beberapa tips ya untuk Anda yang tentu ini bisa membantu keluarga muda dalam mengatur keuangan dengan bijak saat akhir pekan. Apalagi sekarang ini long weekend ya, bisa dibilang seperti itu ya. Panjang banget liburnya. Nah, yang pertama yaitu buat anggaran akhir pekan, pendengar. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membuat anggaran khusus untuk akhir pekan. Jadi tentukan beberapa jumlah uang yang ingin Anda alokasikan untuk hiburan dan aktivitas selama akhir pekan. Dengan memiliki anggaran yang jelas, Anda dapat menghindari pengeluaran berlebihan dan lebih mudah mengendalikan keuangan keluarga. Kemudian prioritaskan kegiatan gratis atau murah. Jadi saat merencanakan kegiatan akhir pekan, kita bisa prioritaskan kegiatan yang tidak menghabiskan banyak uang. Banyak kegiatan yang bisa dinikmati secara gratis atau dengan biaya rendah, seperti piknik di taman, bersepeda, jalan-jalan saat car free day ya, atau jogging bersama pasangan dan anak di sekitar daerah kota. Nah, ini adalah cara yang bagus untuk menghemat uang sambil tetap menikmati waktu bersama keluarga. Kemudian juga selanjutnya ada promo, langsung manfaatkan ya. Nah, banyak tempat hiburan, restoran, dan toko menawarkan promo dan penawaran khusus selama akhir pekan. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk menghemat uang ya. Jadi cari tahu tentang promo-promo melalui akun sosial media tempat yang ingin Anda kunjungi. Dengan memanfaatkan promo, maka Anda akan lebih hemat tanpa harus membayar ekstra seperti hari biasa. Nah, kemudian juga berburu promo memang sangat berguna untuk menghemat keuangan keluarga. Namun jangan sampai promo-promo yang ada bikin Anda lebih konsumtif, konsumtif ya. Jadi kayak teman saya tuh ya, kalau misalnya long weekend pasti dia memanfaatkan promo, mencari promo-promo. Itu bagus itu ya, bagus ya. Kemudian juga kita bisa tetapkan batas pengeluarannya ya. Jadi sebelum pergi untuk kegiatan waktu weekend, diskusikan dulu nih dengan pasangan kita atau bersama dengan anggota keluarga lainnya. Jadi mengenai batas pengeluaran yang memang harus dipegang. Jika setiap anggota keluarga mengetahui batasannya, maka lebih mudah untuk menghindari pengeluaran berlebihan. Lebih baik mengatur budget pengeluaran di awal daripada menyesal di akhir, ya kan? Yang terakhir, investasi pengalaman. Jadi ingatlah ya bahwa pengalaman seringkali lebih berharga daripada uang, daripada barang ya. Daripada menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak begitu penting, pertimbangkan untuk menginvestasikan uang dalam pengalaman bersama keluarga, misalnya merencanakan liburan singkat atau menghadiri acara budaya di kota. Kemudian juga ikut kegiatan di event-event saat weekend dan lainnya. Perkaya pengalaman Anda agar hidup semakin lebih asik bersama keluarga. Weekend adalah waktu yang berharga ya untuk keluarga muda bersenang-senang dan menjalin hubungan yang lebih erat. Tapi tetap kita harus ingat ya cara mengelola keuangan di akhir pekan. Baik, nanti kami akan sampaikan kembali informasi lainnya ataupun beberapa tips lainnya untuk Anda di pagi hari ini. Maka dari itu Anda tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini, dan pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu informasi untuk Anda. Kali ini informasi akan kami sampaikan mengenai konservasi kekuatan untuk ajukan Gunung Tambora ke UNESCO ya. Jadi pemerintah provinsi Pemprov Nusa Tenggara Barat NTB pendengar ini menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama dalam mengajukan kawasan Gunung Tambora ini masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geoparks. Gubernur NTB Muhammad Iqbal mengatakan salah satu penguatan penting dilakukan melalui kawasan Teluk Saleh sebagai penyangga utama ekosistem dan keanekaragaman hayati Gunung Tambora. Pada 13 Mei 2026, Iqbal memaparkan kepada panelis UNESCO secara daring beringar tentang upaya Pemprov NTB dalam melakukan perlindungan terhadap Teluk Saleh yang menjadi habitat bagi hiu paus sekaligus kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa. Keberadaan garis Oles yang membentang melintasi wilayah tengah Indonesia ini memberikan kekayaan biodiversitas yang tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik di NTB. Pemprov NTB mencatat ada sekitar 275 spesies flora dan fauna telah teridentifikasi di kawasan Gunung Tambora, dan jumlah itu ini masih dapat bertambah lantaran sebagian kawasan belum terdata secara penuh. Nah, kerusakan hutan dan aktivitas ilegal ini mengancam keberadaan spesies di sekitar Gunung Tambora, sehingga konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan tersebut.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger, melansir Very Well Mind.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: ini orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dari Jalan Brigjen Dasono bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu kita akan menikmati lagu-lagu berikutnya untuk memberikan semangat kepada kita yang sekarang ini sedang beraktivitas ya. Tapi bagi Anda yang sekarang sedang menikmati hari liburnya juga harus tetap semangat dong ya. Oke, kita nikmati kembali lagu berikutnya. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Dan pendengar, mendorong anak untuk mengonsumsi makanan bergizi ini tentu seringkali menjadi tantangan besar ya bagi banyak orang tua. Pertengkaran di meja makan ini bisa membuat suasana hati tidak nyaman dan proses makan pun menjadi tidak efektif lah ya. Tapi ada cara sih ya untuk menciptakan lingkungan makan yang positif dan mendukung kebiasaan sehat tanpa drama yang melelahkan. Nah, kalau mencapai tujuan ini tentu membutuhkan pendekatan yang berfokus pada pemahaman psikologi anak dan penerapan strategi yang konsisten. Ini bukan hanya tentang apa yang anak makan, tetapi juga bagaimana mereka belajar berinteraksi dengan makanan dan mengembangkan hubungan yang sehat dengannya. Nah, pendengar, ada beberapa strategi lah ya untuk membangun lingkungan makan yang positif dan terstruktur untuk anak. Ya, jadi menciptakan suasana makan yang kondusif adalah fondasi utama dalam membiasakan anak makan sehat. Jadwal makan dan cemilan yang konsisten ini sangat penting, pendengar. Ini membantu anak memahami kapan makanan akan tersedia dan mengurangi kecemasan mereka terhadap rasa lapar. Pola makan teratur ini juga memungkinkan anak untuk belajar mengenali isyarat lapar dan kenyang dari tubuh mereka sendiri. Jadi makan bersama sebagai keluarga secara teratur menjadi ritual yang menenangkan dan edukatif. Momen ini memberikan kesempatan emas bagi orang tua untuk memperkenalkan makanan baru dan secara tidak langsung menjadi teladan kebiasaan makan sehat. Anak-anak yang sering makan bersama keluarga ini cenderung mengonsumsi lebih banyak buah, sayuran, dan biji-bijian, serta mengurangi cemilan tidak sehat. Jadi, menjadikan waktu makan sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bebas tekanan juga ini penting ya. Hindari paksaan, tawar-menawar, atau tekanan berlebihan agar anak ini bisa menghabiskan makanannya. Selanjutnya, kita bisa memberikan pilihan makanan sehat dan juga tentu

tuh harus mengkontrol yang tepat lah ya. Salah satu prinsip dasar untuk menghindari perebutan kekuasaan di meja makan adalah membagi tanggung jawab secara jelas. Orang tua bertanggung jawab atas apa yang disajikan, sementara anak bertanggung jawab atas berapa banyak dan apakah mereka mau makan. Jadi dengan demikian, orang tua harus menyediakan pilihan makanan yang tepat dan struktur untuk waktu makan serta cemilan. Kemudian, menjadi teladan dan mengajarkan kebiasaan makan sehat. Jadi anak-anak adalah peniru ulung ya. Mereka ini belajar lebih banyak dari apa yang Anda lakukan daripada apa yang Anda katakan. Nah, oleh karena itu, jadilah teladan kebiasaan makan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi yang Anda sukai. Tunjukkan bahwa Anda memiliki makanan yang Anda minta mereka makan ya. Ini akan memberikan contoh positif yang kuat. Hindari melabeli makanan sebagai baik atau buruk, karena semua makanan dapat berperan dalam diet seimbang. Melabeli makanan ini tentu sebagai buruk dapat melabeli makanan tertentu sebagai buruk ini dapat membuat anak merasa bersalah atau malu ya saat mengonsumsinya. Lebih baik gunakan istilah seperti makanan selalu untuk yang lebih sering dikonsumsi dan makanan kadang-kadang untuk yang dinikmati sesekali. Jadi itulah ya, terakhirnya jangan gunakan makanan sebagai hadiah atau hukuman pendengar. Menawarkan makanan manis sebagai hadiah untuk makan sayur dapat memberi pesan bahwa makanan manis ini lebih berharga dari sayuran itu. Ya, alih-alih tawaran aktivitas khusus atau waktu bermain sebagai penghargaan. Jadi libatkan anak dalam eksplorasi makanan, biarkan mereka bermain dan bereksperimen dengan makanan untuk mengenal karakteristiknya. Kesabaran dan konsisten ini tentu adalah kunci utama dalam menerapkan strategi membuat anak makan sehat tanpa pertengkaran.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan

supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, hanya sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda di Cirebon pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Lisma Yuliasari. Ya, tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan adalah novel yang mengisahkan kehidupan Dewi Ayu, seorang perempuan cantik yang lahir dari keturunan Belanda Indonesia. Cerita dimulai dengan kebangkitannya dari kematian setelah 21 tahun. Latar belakang novel ini mencakup masa penjajahan Jepang hingga era reformasi di Indonesia. Dewi Ayu diperkosa oleh tentara Jepang dan melahirkan 4 anak perempuan yang masing-masing mengalami nasib tragis. Meskipun berwajah cantik, hidup Dewi Ayu penuh dengan penderitaan dan kekerasan. Anak-anaknya seperti Alamanda yang membenci kecantikan karena melihatnya sebagai kutukan, mengalami berbagai masalah. Novel ini menggambarkan bagaimana kecantikan fisik bisa menjadi sumber penderitaan dalam konteks sosial yang keras. Kurniawan menggunakan gaya pencitraan yang penuh dengan simbolisme dan realisme magis, menciptakan kisah yang kaya dengan lapisan makna melalui perjalanan hidup Dewi Ayu dan keluarganya. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti kekerasan, cinta, dan harapan dalam masyarakat yang terbelah oleh sejarah dengan penuh kekerasan. Cantik Itu Luka memberikan pandangan mendalam tentang kehidupan manusia dan kompleksitas sejarah Indonesia.
1: Esensi Buku. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari yang akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon siang ini hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ditemani Nadia Samara dan juga tentunya rekan-rekan di Pemancar Peru, kami akan hadirkan beragam informasi dan musik terbaik ya untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana siang hari ini.

0: Lagi ngapain, Ma?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pa? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Iya, pendengar, bicara soal negeri kita tercinta Indonesia, ini tentunya menjadi salah satu wilayah penting buat keberadaan dari salah satu ikan purba yang ternyata selama puluhan tahun dianggap sudah punah. Ternyata ini ditemukan kembali ya, mudah-mudahan ini nggak salah baca. Namanya kolacan. Ini adalah salah satu ikan yang diyakini menghilang sekitar 66 juta tahun lalu. Dan katanya juga nih, menurut para peneliti, ini bersamaan dengan punahnya dinosaurus. Dari Good News from Indonesia, penemuan kolacan ini kemudian mengubah pemahaman ilmuwan tentang sejarah evolusi vertebrata laut dan menunjukkan bahwa laut dalam Indonesia ternyata masih banyak menyimpan spesies yang sebenarnya belum punah ya. Adalah spesial kolacan ini dikenal dengan nama Latimeria menodenesis. Ini adalah ikan pertama yang menarik perhatian dunia di tahun 1997 setelah ahli biologi laut Mark Edmond melihat seekor ikan aneh dijual di pasar ikan Manado Tua, Sulawesi Utara. Bentuk tubuhnya mirip sama kolacan Afrika Selatan ya. Dan Latimeria ini sebelumnya ditemukan di tahun 1938, tapi ikan di Manado ini punya warna tubuh beda, yaitu coklat keemasan, sedangkan kalau yang di Afrika itu biru keabu-abuan. Dan kemudian penemuan ini dikonfirmasi di tahun 1998 ketika nelayan lokal berhasil menangkap spesimen lain yang kemudian diteliti lebih lanjut. Dari penelitian inilah ilmuwan memastikan bahwa ikan ini merupakan spesies baru. Penemuan Latimeria menjadi salah satu temuan paling penting dalam biologis kelautan modern karena membuktikan bahwa kolacan tidak hanya bertahan hidup, tapi juga dia mampu ya berevolusi menjadi garis keturunan berbeda di wilayah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Cukup terik hari ini ya, karena memang perkiraan cuaca juga untuk kota Cirebon dan sekitarnya hari ini mengatakan apa ya bilangnya, menyebut ya, kalau hari ini untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya memang diprediksi berawan. Bahkan kalau boleh pakai bahasa kita sendiri, ya Cirebon setelan awal ya, panasnya Masya Allah. Dinikmatin semuanya, mudah-mudahan sehat terus ya kan. Dan apapun cuaca di hari ini, gak mengganggu aktivitas kita semua ya. Dan kali ini pendengar Risma juga punya informasi nih. Ini masih dari Good News from Indonesia ya, di mana sekam padi dan cangkang telur yang selama ini mungkin kita buang gitu ya, tapi ternyata ini bisa menjadi baterai di tangan guru besar Universitas Indonesia. Keren ya. Iya pendengar, udah terjadi sekian lama begitu, petani di seluruh Indonesia ini akan membuang biomasa lokal seperti sekam padi. Atau kita nih, para pengguna makanan rumah tangga begitu ya, cangkang telur ya udah dibuang, ditimbun, dibakar biasanya. Terus ya apa ya, sampai dengan busuk sendirinya. Tapi ternyata limbah ini menyimpan potensi yang jauh lebih besar dari sekedar abu begitu. Adalah Profesor Dr. Insinyur Bambang Priyono MT datang membawa gebrakan luar biasa dalam risetnya. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah menghabiskan lebih dari 2 dekade meneliti sesuatu yang mungkin kebanyakan orang abaikan. Bagaimana kekayaan alam Indonesia yang berlimpah bisa menjadi jawaban atas krisis energi yang mengancam masa depan. Dan jawabannya ternyata bisa dimulai dari hal sederhana, mengolah sekam padi. Iya, pendengar, tepatnya pada 29 April 2026 lalu, Universitas Indonesia resmi mengukuhkan Profesor Bambang sebagai guru besar tetap di bidang material energi baru dan terbarukan. Di hadapan Civitas Akademika UI di Balai Sidang Depok, ia menyampaikan sebuah visi sederhana tapi penuh ambisi. Indonesia tidak perlu bergantung pada bahan tambang impor yang membangun teknologi baterainya sendiri. Kuncinya, ini ada pada biomasa ya, material organik yang tumbuh, hidup dan melimpah di bumi Indonesia. Dalam risetnya, Profesor Bambang mengolah biomasa seperti sekam padi dan cangkang telur ayam menjadi material elektroda untuk baterai lithium ion. Dan bahan-bahan ini diproses hingga menghasilkan karbon berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai anoda jantung dari sebuah sel baterai. Ia juga mengembangkan teknologi flash jewel ya, sebuah metode pemrosesan kilat yang mengubah biomasa menjadi grafen multilayer secara cepat, efisien, dan tentunya ramah lingkungan.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Mungkin sudah pernah merasakan bagaimana momen seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP dan seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT sebagai periode yang mendebarkan. Entah itu kita sendiri atau putra-putri kita ya. Memilih jurusan kuliah bukan sekedar tempat belajar, melainkan langkah awal menentukan arah kontribusi bagi kemajuan Indonesia. Dan tahukah Anda, satu-satunya di tanah air ada Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada UGM, jurusan S1, yang menawarkan peluang langka untuk Anda yang ingin menguasai teknologi strategis yang akan membawa Indonesia menuju kemandirian energi. Kayaknya ada yang perlu diketahui ya, banyak mungkin di antara kita yang kayak, ngapain ngambil jurusan nuklir? Emang kita ada nuklir ya di Indonesia? Iya, pendengar. Salah satu pembahasan yang menarik adalah peran besar teknologi nuklir dalam memajukan dunia medis serta ketahanan pangan nasional secara signifikan. Loh, kok bisa? Iya, banyak orang yang belum menyadari bahwa nuklir memiliki peran vital dalam terapi penyakit kanker melalui bidang fisika radioterapi. Di laboratorium UGM, nantinya akan belajar mengenai bagaimana cara penggunaan radiasi untuk sterilisasi alat medis hingga pengembangan varietas tanaman unggul melalui teknik mutasi radiasi. Teknik ini memungkinkan Indonesia untuk menghasilkan bibit padi yang lebih tahan hama serta memiliki produktivitas yang jauh lebih tinggi. Penerapan isotop dalam bidang industri juga dipelajari untuk melakukan pengujian material secara teknis tanpa merusak struktur benda tersebut ya. Dan keahlian spesifik ini sangat dicari ternyata oleh perusahaan manufaktur besar serta industri penerbangan yang mengutamakan keamanan tingkat tinggi. Jadi mungkin kita harus banyak literasi lagi ya. Nuklir gak cuma soal bom. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama.
1: Pernahkah kamu tahu?
0: Bung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusi. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusi sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya bola Yedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

dari Liga Prancis. Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of game, slow block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

gagal mendapatkan lisensi di Sirkuit ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
3: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
4: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
5: Oh iya.
3: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
4: Pak?
5: Hah? Iya, Nak.
3: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
5: Iya, iya.
4: Hah? Papa?
5: Iya, Nak.
4: Nak?
3: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih bareng sama Isma ya, yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan Isma informasikan juga ya bahwa kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya ini akan berkumandang pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Yang masih tetap beraktivitas hari ini, semangat dong ya. Iyalah, disyukuri, dinikmati, dijalani. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Di

0: aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.46 waktu Indonesia Barat. Saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Pastikan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya. Bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Sari berita, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 5,61%. Kasus dugaan kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi para korban. Bersama saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat berkomitmen program Sekolah Maung Manusia Unggul harus menjadi momentum transformasi sekolah-sekolah di Jawa Barat dan menjadi institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul serta berdaya saing global. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Yoman Yus Untung, saat melakukan peninjauan ke SMA Negeri 1 Majalengka mengatakan, kunjungan ini untuk memastikan setiap tahapan pendidikan mulai dari input siswa hingga proses pembelajaran di kelas berjalan dengan standar kualitas yang tinggi, terlebih implementasi Sekolah Maung merupakan langkah serius untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu. Ia menambahkan, fokus utama harus tertuju pada penguatan sistem pembelajaran agar sekolah yang diproyeksikan benar-benar menjadi sekolah model yang berintegritas dan standar tinggi harus diterapkan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Program ini diharapkan tidak hanya menjadi label atau identitas fisik semata, tapi juga menjadi motor penggerak bagi sekolah-sekolah lain di Jawa Barat untuk meningkatkan potensinya. Keberhasilan program ini akan diukur dari sejauh mana sistem pendidikan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas siswa secara berkelanjutan. Kepala BPS Kota Cirebon menyebut konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Makanya setiap barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu pasti akan menghidupkan ekonomi.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut ditopang kuat oleh konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon, Samiran, menjelaskan konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Menurutnya, setiap pengeluaran masyarakat akan menciptakan perputaran ekonomi yang saling berkaitan.
1: Rumah tangga itu sebenarnya dalam ekonomi Indonesia itu sebagai penopang utama ya, karena memang peranan cukup besar. Apalagi anak itu kan perlu biaya, ada biaya yang dikeluarkan, jangan 1 juta. Nah, 1 juta itu bagi pihak sekolah kan akan dimanfaatkan juga ya, akan dimanfaatkan oleh mereka untuk membiayai sekolahnya, membayar pegawai-pegawainya, sehingga pegawai-pegawainya punya upah. Nah, ketika punya upah, itu tetap menghidupkan rumah tangga dia gitu. Dia bisa mengkonsumsi berbagai hal. Kemudian kebutuhan operasional sekolah juga akan berpengaruh, dia butuh spidol, butuh mungkin whiteboard, dia butuh apa namanya kursi dan lain-lain. Itu juga akan menghidupkan ekonomi, karena pasti akan dibeli kepada para pengusaha gitu kan, ya itu akan menghidupkan. Makanya setiap barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu pasti akan menghidupkan ekonomi.
2: Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh belanja pemerintah dan investasi. Belanja APBN maupun APBD disebut mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan pengadaan barang. Samira menambahkan, literasi ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya konsumsi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam berbelanja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kuningan memperingati Hari Buruh Internasional May Day 2026 dengan menggelar rangkaian kegiatan bertajuk kolaborasi, kepedulian, dan perlindungan sosial ketenaga kerjaan di kawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kuningan, Hajah Tuti Andriani, meluncurkan program perlindungan sosial ketenaga kerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM bagi petani tembakau, cengkeh, dan pekerja rentan di Kabupaten Kuningan tahun 2026. Wakil Bupati Tuti menyampaikan, peringatan May Day bukan sekedar seremoni tahunan, namun juga momentum memperkuat hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurutnya, pekerja memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah melalui tenaga, dedikasi, dan pemikirannya. Pemerintah Kabupaten Kuningan terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai program perlindungan sosial, khususnya bagi sektor informal dan pekerja rentan yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan. Program JKK dan JKM dinilai menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan rasa aman bagi pekerja di sektor rentan. Trauma kekerasan seksual dinilai membekas seumur hidup pada korban.
3: Pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman.
4: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah saat ini. Peristiwa tersebut dinilai menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban, terutama anak maupun remaja usia sekolah. Psikolog sekaligus dosen UGJ Dudi Fahrudin mengatakan korban biasanya mengalami trauma berkepanjangan setelah kejadian kekerasan seksual. Menurutnya, pengalaman traumatis tersebut mempengaruhi kondisi emosi korban hingga jangka waktu sangat panjang dalam kehidupannya.
3: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut.
4: Ia menjelaskan korban biasanya mengalami perubahan emosi hingga muncul rasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial korban, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan sehari-hari dalam kehidupan. Menurutnya, dukungan lingkungan terdekat sangat diperlukan membantu korban menghadapi dampak psikologis setelah mengalami kekerasan seksual. Perhatian tersebut penting agar korban merasa aman dan memperoleh ruang pemulihan emosional secara bertahap berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Indramayu menyediakan wartel suspas untuk warga binaan yang memungkinkan komunikasi legal, aman, dan terawasi dengan keluarga. Sistem wartel suspas berbasis Android digunakan untuk telepon suara dan video call, di mana setiap warga binaan memiliki akun pribadi dengan ID dan kata sandi. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik serta Kegiatan Kerja Rahmat Putra menjelaskan, layanan ini bisa digunakan warga binaan melalui dengan melakukan top up saldo terlebih dahulu. Dasar hukum layanan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Lapas Indramayu menyediakan 3 unit wartel suspas di Blok A, Blok C, dan Blok Wanita, di mana setiap unit diawasi petugas untuk memastikan penggunaan sesuai aturan. Layanan ini menjadi komitmen Lapas Indramayu dalam pelayanan humanis dan keamanan hingga warga binaan bisa berkomunikasi dengan keluarga secara legal dan terawasi. Bau mulut dan gigi ngilu saat minum dingin bisa jadi tanda awal gigi berlubang.
5: Nyampe pulpa, jadi di mana itu udah sakitnya akut, udah terus menerus sakit, itu udah mau gak mau ya harus perawatan saluran akar.
6: Gigi berlubang tidak hanya selalu ditandai lubang yang terlihat jelas pada permukaan gigi, karena kondisi tersebut dapat diawali dengan gejala ringan seperti bau mulut hingga rasa ngilu saat mengonsumsi makanan atau minuman dingin. Hal tersebut disampaikan dokter pelaksana Tokden Cirebon, dokter gigi Gema Nurkol Bi Amalia kepada RRI. Ia menjelaskan banyak masyarakat datang berobat ketika kondisi gigi sudah terlambat ditangani sehingga menimbulkan nyeri berdenyut atau pembengkakan.
5: Kalau untuk lubang sampai besar banget itu biasanya lama ya, tapi kan kita nggak sadar karena kan pas awal mula kita nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya, tapi kalau misalkan diperiksa dengan intraoral dengan dokter itu bakal kelihatan garis-garis hitam, bercak-bercak hitam gitu ya, itu tuh nanti lama-kelamaan dia akan jadi lubang membesar. Lama-kelamaan lino-lino dikit gitu kan, kita minum air dingin, biarin nanti juga hilang sembuh sendiri. Terus dibiarin sekian lama bertahun-tahun akhirnya dia jadi gerong gitu, jeblos. Nah, itu yang tadi yang saya bilang udah nyampe pulpa. Jadi di mana itu udah sakitnya akut, udah terus menerus sakit, itu udah mau gak mau ya harus perawatan saluran akar.
6: Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari serta mengonsumsi makanan tinggi serat, menggunakan pasta gigi berfluoride dan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mencegah kerusakan gigi menjadi lebih parah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: KONI Kota Cirebon menggelar rapat kerja cabang yang membahas persiapan menghadapi Porprov 15 Jawa Barat tahun 2026 serta jumlah kontingen yang akan diberangkatkan. Ketua Umum KONI Kota Cirebon, M. Handaro Jati Kalamullah menyebut jumlah kontingen masih dimatangkan bersama pengurus dan ketua cabang olahraga. Ia menambahkan, selain membahas jumlah kontingen, KONI juga menyalurkan bantuan stimulan kepada cabang olahraga yang secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Cirebon Effendi Odo dengan total anggaran mencapai 600 juta rupiah. Dengan diberikannya bantuan stimulan, diharapkan bisa menjadi tambahan stimulus untuk meningkatkan kegiatan di masing-masing cabang olahraga. Ia tetap memprioritaskan kebutuhan cabang olahraga meski dana hibah tahun ini menurun akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
3: Tika.
2: Nih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
4: Bersiaplah karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar

tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Dangdut adalah kita. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan kini saatnya untuk Anda yang mau dengerin lagu dangdut pilihannya, boleh banget ya. Lisma tunggu WhatsAppnya di 081324951935. Panjang nih kebersamaannya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap bersama kami. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

dangdut dangdut adalah kita. Langsung Isma sapa ya yang udah berkirim WhatsAppnya di 081324951935. Ada dari Suyatna Wong Idep nih, mau lagunya Tangis Bahagia. Ada nggak nih ya Tangis Bahagia? Nanti coba ya dicari dulu nih. Soalnya Isma juga gak hafal kayaknya nih ya. Mudah-mudahan ada, tapi ini nanti Isma putarkan yang miliknya Elvis Sukaisi gak apa-apa ya. Soalnya ini maunya dari Ana Laila. Gak apa-apa ya, nanti Isma putarkan yang punyanya Umi Elvi aja. Terima kasih Pak Suyatno yang ada di Cangkring Pleret. Selanjutnya Isma sapa juga Mas Adi yang ada di Merdeka. Carmilla yang diminta ya. Salamnya buat yang lagi tugas aja, semangat dan sehat selalu, amin. Dan juga buat yang lagi dengerin, all crew-nya juga disalamin. Spesialnya katanya buat Ade Saputri aja. Terima kasih, sama-sama. Tetap di Sajian Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: tahu. Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, iya,
2: tidak Hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan ko.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Dangdut adalah kita.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Iya, pendengar, cek fakta kita untuk siang hari ini kaitannya tentang beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoax ya. Dilansir dari Tirto ID bahwa hasil menunjukkan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana secara birokrasi bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G atau government to government yang transparan dan diumumkan melalui situs resmi kementerian terkait, baik itu Kementerian Keuangan atau Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video atau berita bohong yang mengatasnamakan Keuangan Republik Indonesia Purbaya Rudy Sadewa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selanjutnya ada Azizah Nia yang siang hari ini mau dengerin lagunya SMS katanya. Buat Mbak Ismail lagi tugas, semangat ya, terima kasih. Ada juga Daniel di Pamijahan yang mau dengerin lagu dari miliknya Yunita Ababil yang Trauma. Satu lagi kali ya, sebelum Lisma putarkan lagunya, Isma sapa juga nih untuk Siva yang ada di Sumber, mau dengerin lagu dari miliknya Evi Masamba yang Aku Rindu. Boleh ditunggu semuanya. Ya, masih kita masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Enggak, lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pak.
4: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
5: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, mendengar, pernah mendengar nama beras aruk nggak? Apa itu ya? Ya, kalau kita ngomongin soal beras yang ujungnya jadi nasi, ini kayak jadi salah satu sumber karbohidrat utama ya, yang memang dikonsumsi oleh kita sebagian masyarakat Indonesia. Tapi tahukah ternyata ada banyak sumber pangan alternatif dari berbagai daerah di Indonesia yang ternyata bisa menjadi asupan karbohidrat sama kita semua nih. Salah satunya adalah beras aruk. Iya, ini aslinya dari Bangka Belitung ya. Tapi meskipun namanya beras, ternyata sumber pangan yang satu ini bukan dari padi kayak beras pada umumnya. Jadi ternyata beras aruk ini dari ubi kayu. Dan uniknya, sumber pangan alternatif ini tercipta dari kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ada di masa pendudukan Jepang ketika di Indonesia dulu ya. Jadi si beras aruk ini merupakan salah satu sumber pangan alternatif yang berasal dari daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pulau ini yang kemudian menjadi daerah penghasil utama sumber karbohidrat ya. Dan juga nih, beras aruk ini dikutip dari laman Badan Besar Perakitan dan Modernisasi Pasca Panen Pertanian. Beras aruk ini dibuat dari tepung ubi kayu yang sudah mengalami proses pregalitinisasi atau pemasakan awal. Dan proses pemasakan ini mengubah bentuk fisik dan kimia dari tepung ubi menjadi teksturnya itu seperti beras ya. Dan karena itulah kemudian namanya jadi beras aruk. Dan sebenarnya beras aruk ini bukan sumber pangan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat Bangka Belitung. Justru ini tercipta dari keadaan yang terjadi di tengah masyarakat zaman dulu. Dan diambil dari laman Mengebai bahwa beras aruk ini diketahui di masa pendudukan Jepang. Situasi kala itu membuat masyarakat mencoba mencari alternatif sumber pangan baru untuk bisa dikonsumsi. Nah, salah satunya adalah konsumsi ubi kayu ini ya. Dan kemudian pada saat itu juga banyak masyarakat yang mengubah ubi kayu seperti pengolahan sagu. Mereka memasukkan ubi yang sudah dihancurkan ke dalam karung dan kemudian dijemur. Nah, saat dijemur ini kemudian masyarakat mengaruk ubi yang ditumbuk agar cepat kering. Dan ternyata arukan ubi inilah yang bisa membentuk menjadi butiran kecil seperti beras ya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Halo, Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar Tokado, dalam rangka menyambut libur panjang kenaikan Isa Al-Masih yang jatuh di hari ini, ternyata PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 3 menyiapkan 21.790 kapasitas tempat duduk periode selama 14 hingga 18 Mei 2026 untuk mengantisipasi peningkatan volume penumpang. Manajer Humas Daup 3 Cirebon Mohibudin menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan perjalanan masyarakat selama periode libur panjang di 2026 ini. Iyalah ya, panjang lah ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan? 4 hari lumayan lah ya. Iya, selamat siang Isma Sapa untuk Mbak Ade yang ada di Kali Tengah, mau dengerin lagu dari Iyet Bustami katanya yang ijuk. Boleh ditunggu ya. Kemudian juga ada Pak Eli Rusdi di Duku Puntang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam sehat untuk semua fans Pro Dangdut seantero Cayu Maja Kuning, semoga sehat selalu, amin. Dan mau didengerin dong lagunya Iis Dahlia, salamnya buat yang lagi tugas aja Payung Hitam, mudah-mudahan masih bisa diputarkan ya. Tetap bersama kami, masih di sajian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kini saatnya Selis Majulia Sari harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti akan bersama Anda Riana Kristono hingga pukul 19 dalam sajian Cirebon sore ini. Lisma pamit, selamat sore, tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Selamat libur panjang ya, sampai jumpa.
1: Kasih, apa kabar?
2: Baik.
1: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: 94,8 FM program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kita ada di Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026, dan sekarang sudah pukul 15.06 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 146.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Anda masih bersama kami pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026 masih bareng Rian Christos sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Berbicara tentang hantavirus yang sekarang sedang viral ya pendengar. Pakar Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman hantavirus ini. Ia memberikan edukasi mengenai karakteristik virus ini serta langkah-langkah pencegahannya. Ia menjelaskan hantavirus merupakan virus RNA yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus liar. Penularan utama pada manusia terjadi melalui proses menghirup udara yang sudah tercampur dengan partikel kotoran tikus seperti air kencing, air liur, dan juga fesesnya. Nah, pendengar, Agung menjelaskan infeksi ini dapat memicu dua manifestasi klinis yang mematikan, yaitu hemorrhagic atau hemorrhagic fever with renal syndrome HFRS yang menyerang ginjal serta hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang sistem pernapasan dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Dan meskipun virus ini memiliki risiko fatalitas yang tinggi bila menginfeksi manusia, risiko penyebarannya masih bisa ditekan menurut Agung. Caranya ini dengan menjaga kebersihan sanitasi lingkungan. Ia mewanti-wanti agar masyarakat tidak meremehkan keberadaan sarang tikus di sekitar tempat tinggal. Nah, mungkin di hari libur ini tanggal 14 Mei 2026, ini cocok buat Anda pendengar untuk beres-beres rumah ya, membersihkan lingkungan sekitar kita ataupun di dalam rumah kita agar tidak berantakan dan tidak mengundang tikus masuk ke dalam rumah kita, agar hantavirus ini juga tidak menyebar di lingkungan sekitar kita. Kita masih di Cirebon sore ini di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pendengar, umat Kristen dan Katolik merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga pada hari Kamis ini, 14 Mei 2026. Dan hari yang dirayakan dengan sukacita ini punya makna mendalam bagi umat Kristiani tentu saja. Kenaikan Yesus Kristus diperingati 40 hari setelah hari kebangkitannya atau Paskah, dan dikisahkan dalam Lukas ayat 24 atau pasal 24 ayat 50 dan 51. Yesus membawa para murid ke daerah Betania. Dan ditambahkan buku Agent of Peace oleh Irawan Budi Lukmono, ada tiga makna kenaikan Yesus Kristus ke surga secara teologis. Yang pertama, kenaikan Yesus berarti pemulihan kemuliaan praikarnasinya dan glorifikasi natur manusia dalam peninggian Theantropos. Yang kedua, kenaikan Yesus juga berkaitan dengan dunia. Kenaikan Yesus menjadi dasar karya Roh Kudus dalam meyakinkan dunia akan kebenaran, dan hal ini menjadi dasar bagi kekuasaan Yesus yang universal atas segala sesuatu. Dan yang terakhir, makna dari kenaikan Yesus Kristus ke surga menurut Irawan Budi Lukmono dalam bukunya Agent of Peace adalah kenaikannya berkaitan dengan orang percaya. Kenaikan Yesus berhubungan dengan persiapannya menyediakan rumah surgawi bagi orang-orang yang percaya.

0: Senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan Reduce, Reuse, dan Recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: banjir menjadi bencana alam tahunan.
1: Iya, benar, karena bencana alam terus awalnya.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
3: Gitu deh.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau buang.
0: Enggak.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: Di luar negeri, pendengar, seorang warga negara Amerika Serikat divonis bersalah setelah ketahuan membantu menjalankan kantor polisi rahasia yang disebut atas nama pemerintah China. Liu Jianwang, 64 tahun, dinyatakan oleh juri pengadilan federal telah membuka dan mengoperasikan kantor polisi rahasia di kawasan Chinatown, Manhattan pada awal 2022 lalu untuk Kementerian Keamanan Publik atau MPS China. Ia menyatakan bersalah atas tuduhan menjadi agen ilegal pemerintah China serta tuduhan menghalangi keadilan karena menghancurkan bukti. Putusan dijatuhkan pada pekan yang sama ketika wali kota California mengundurkan diri setelah didakwa bertindak sebagai agen ilegal China. Putusan ini dikeluarkan setelah satu pekan persidangan di pengadilan federal New York. Dilansir dari BBC, pada hari Kamis ini, jaksa penuntut mengatakan Jianwang atau yang juga dikenal sebagai Harry Liu akan menghadapi hukuman hingga 30 tahun penjara. Rekannya, Chen Jinping, mengaku bersalah pada Desember 2024 lalu atas konspirasi bertindak sebagai agen Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan kantor polisi di luar negeri. Saat ini ia sedang menunggu vonis. Fasilitas di Chinatown tersebut menempati satu lantai di atas sebuah kedai ramen di New York City dan ditutup pada musim gugur 2022 setelah FBI meluncurkan penyelidikan. Kita masih di Cirebon sore ini, pendengar, sampai nanti jam 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama saya, Rian, di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini jajak. Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bersama saya Rian Christos dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Tentang wabah malaria Nowlesi ini, pendengar, nah memang saat ini sedang berkembang malaria Nowlesi atau yang lebih tepat dikenal sebagai malaria monyet. Nah ternyata penyakit ini tidak menyebar melalui penularan antar manusia, sehingga kita tidak perlu ada khawatir ya, kekhawatiran penyebarannya akan meluas dengan cepat. Pada awal Mei ditemukan 357 kasus malaria Nowlesi di Sabah, Malaysia dan menyebabkan 1 kematian. Adapun pada waktu bersamaan di Kabupaten Aceh Jaya ditemukan 30 kasus. Agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menyelenggarakan media briefing untuk edukasi mengenai jenis malaria ini. Dan pendengar, ternyata penyakit ini tergolong malaria zoonotik yang disebabkan oleh parasit Plasmodium Nowlesi yang ada pada monyet, lalu menular ke manusia melalui gigitan nyamuk tertentu. Adapun nyamuk ini aktif dari sejak sore hingga fajar dan biasanya ada di pinggir hutan. Menurut Inke Nadia Dinianti Lubis, dokter spesialis anak yang juga tergabung di unit kerja koordinasi infeksi penyakit topik IDAI, mengatakan bahwa malaria Nowlesi terutama menggigit di jam-jam tertentu, jam 5 pagi sampai jam 8, terus juga jam 6 sore hingga jam 8 malam. Ia juga mengatakan 3 komponen yang harus terpenuhi agar terjadi penularan pada manusia adalah adanya parasit Plasmodium Nowlesi, yang kedua monyet berekor panjang atau Macaca fusicularis, dan juga beruk yang memang secara alami membawa parasit P. Nowlesi ini. Dan ketiga adalah adanya nyamuk Anopheles kelompok Leishovirus. Dan penularan dapat terjadi pada manusia ketika nyamuk Anopheles ini menggigit monyet yang sudah terkena penyakit kemudian menggigit manusia. Ya, informasinya. Jadi mungkin kita tidak perlu terlalu khawatir karena ternyata penularan malaria Nowlesi ini terbatas, tidak terjadi antar manusia. Kita masih di Cirebon sore ini di 94,8 FM program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sedang berseteru. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video ini, alat pendeteksi artificial intelligence AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI. Karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

0: Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan info cuaca untuk edisi hari Kamis ini 14 Mei 2026 bersama BMKG Kertajati. Sudah ada Tri Yulianto dari BMKG Kertajati. Silakan.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 14 Mei 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hari ini berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang di sebagian wilayah Majalengka dan Sumedang. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti diperkirakan berawan dan hujan ringan di sebagian wilayah. Beralih ke perkiraan cuaca esok hari tanggal 15 Mei 2026 untuk wilayah Ciayu, Majakuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Siang hingga sore hari berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%, angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, saya Tri Yulianto, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke.

0: terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini sudah pukul 17.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah. Akan membacakan Al-Quran Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 5.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah. Tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RR Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. PT KAI Property menggelar rekrutmen petugas penjaga pintu perlintasan PJL mulai hari Rabu kemarin 13 Mei 2026 hingga Senin 18 Mei 2026. Nantinya pelamar bakal melewati proses seleksi 3 tahap, antara lain administrasi, psikologi, dan wawancara. Apabila berhasil lolos dan diterima bekerja, pelamar akan menjadi pegawai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Adapun proses pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi KAI Property di kaiproperty.id/karir. Jika lolos seleksi administrasi, peserta akan mengikuti seleksi psikologi yang akan diumumkan melalui situs tersebut. Kemudian dilanjutkan seleksi wawancara dan merujuk laman KAI Property. Proses seleksi rekrutmen penjaga perlintasan kereta api ini juga bakal dilakukan secara offline. Kriteria pelamar adalah warga negara Indonesia, jenis kelamin pria, sehat jasmani dan rohani, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus yang masih berlaku dengan tingkat pendidikan SLTA atau alias SMA, MA, SMK, dan MAK, semua jurusan. Nilai ujian akhir nasional rata-rata minimal 6,0 atau lulusan mulai tahun 2020 dan setelahnya menggunakan nilai ujian sekolah rata-rata minimal 6,0 atau 60. Usia pelamar per tanggal 13 Mei 2026 serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun. Memiliki tinggi badan minimal 160 cm dengan berat badan ideal, berkelakuan baik, tidak memiliki tato dan tidak bertindik, tidak pernah menggunakan dan atau terlibat narkoba atau psikotropika, tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak pernah diberhentikan di anak perusahaan atau institusi lainnya dikarenakan hukuman disiplin atau diberhentikan dengan tidak hormat, bersedia mengikuti seleksi rekrutmen sesuai ketentuan yang berlaku di PT KA Property Management, serta lulus dalam seleksi pekerja baru yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen PT KA Property Management.

0: tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000 di

0: semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukan yang nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Handphone kamu mana?
1: Lagi di cas sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu. Ah.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Pendengar, Google bakal merilis lini laptop terbaru namanya Google Book yang didesain khusus untuk Gemini Intelligence. Laptop ini kemungkinan bakalan berbeda dengan Chromebook yang operasinya lebih berbasis web. Menurut Alex Kusser, Senior Director Laptops and Tablets Google, dalam keterangannya mengatakan bahwa Google Book adalah laptop pertama yang dirancang khusus untuk Gemini Intelligence untuk memberikan bantuan yang personal dan proaktif kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya. Pengumuman ini disambut oleh unggahan Intel di akun X-nya. Mereka menyambut baik kemitraan dengan Google untuk menghadirkan Google Book yang menandakan keterlibatannya dalam produk ini. Lebih lanjut, Kusher juga memberikan beberapa bocoran apa saja yang akan hadir dalam Google Book. Yang pertama dimulai dari kursor. Hal pertama yang kita lihat saat membuka laptop, Google mengubah kursor menjadi magic pointer di Google Book, sebuah fitur yang dikembangkan bersama tim Google DeepMind yang menghadirkan kemudahan Gemini langsung ke ujung jari pengguna. Kursor yang telah disuntik melalui kemampuan Gemini ini akan menawarkan saran kontekstual yang cepat setiap kali pengguna menunjuk sesuatu di layar. Contohnya, arahkan kursor ke tanggal dan email dalam email untuk mengatur rapat, atau pilih dua gambar seperti ruang tamu dan sofa baru kita untuk langsung memvisualisasikannya secara bersamaan. Dan Google juga menghadirkan fitur buat widget Anda di Google Book yang memungkinkan pengguna membuat widget khusus hanya dengan memberikan perintah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

88.8 FM program Masatu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sampai di sini saya Rian menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari Kamis 14 Mei 2026. Seperti biasa pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Selamat menikmati sisa hari Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, jaringan berita.
1: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan!

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kok butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Turs Mudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transparansi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transparansi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita meminta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, Terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudar Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322, disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.

0: Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu, euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi. Meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya, antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNSM Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha.

0: Indonesia untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahagia sekali kita jumpa dalam acara Mimbar Agama Islam untuk malam hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, dan acara ini berlangsung sampai nanti jelang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustadz Rasidi SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah. Dan tema kita malam hari ini adalah keutamaan bulan Zulhijjah. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatihi lima uwaliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Cirebon yang semoga mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah saat ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, yaitu tanggal 27, yang mana beberapa hari lagi menurut kalender Hijriah pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kita memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah satu dari 4 bulan haram, bulan yang memiliki kemuliaan tersendiri dalam agama Islam. Lebih dari itu, di bulan mulia ini terdapat ibadah yang super mulia dalam agama Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji dipandang sebagai prestasi keagamaan yang paling istimewa, karena tidak banyak orang yang berkesempatan untuk melakukannya, karena untuk melakukannya dibutuhkan kekuatan fisik dan finansial yang cukup kuat. Para pendengar Mimbar Agama Islam RRI Cirebon yang budiman, pada kesempatan ini pula kami akan menyampaikan hikmah daripada salah satu rukun ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah. Arafah merupakan padang air mata dan pengampunan dosa. Di dunia ini ada tempat di mana jutaan manusia menangis bersama, tidak membawa pangkat, tidak membawa kemewahan, tidak membawa kesombongan. Semua berdiri dengan pakaian sederhana, mengangkat tangan mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah Arafah, padang yang dipenuhi air mata taubat. Di sana orang kaya menangis, orang miskin menangis, pejabat menangis, rakyat biasa pun menangis karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua merasa penuh dengan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajji 'Arafah." Haji itu adalah Arafah, hadis riwayat At-Tirmidzi. Para ulama menjelaskan wukuf di Arafah adalah inti daripada ibadah haji. Bukan sekedar hadir secara fisik, tetapi hadir dengan hati yang tunduk dan penuh penyesalan. Ada sebuah kisah yang sangat menyentuh. Seorang jamaah haji tua duduk sendirian di padang Arafah sambil menangis. Air matanya tidak berhenti mengalir. Seorang temannya bertanya, "Mengapa engkau menangis begitu lama?" Ia menjawab, "Saya takut ini kesempatan terakhir saya meminta ampunan kepada Allah." Lalu ia berkata lirih, "Selama hidup saya selalu sibuk mengejar dunia dan hari ini saya baru sadar yang paling saya butuhkan ternyata ampunannya Allah Subhanahu wa taala." Orang-orang yang di sekitarnya ikut menangis mendengarnya. Padang Arafah mengajarkan bahwa sebesar apapun dosa manusia, pintu ampunan Allah masih terbuka. Kadang yang membuat kita jauh dari Allah bukan karena dosa yang terlalu besar, tetapi karena hati yang terlalu sombong untuk menangis dan meminta ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar mimbar agama Islam, dimanapun Anda berada yang sama mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini pula kami ingin menyampaikan salah satu wajib haji, yaitu melempar jumrah. Hikmah daripada melempar jumrah yaitu melawan setan dalam diri kita sendiri. Banyak orang mengira setan hanya ada di luar diri manusia, padahal setan yang paling berat dilawan sering justru ada di dalam hati, ego, amarah, kesombongan, dan hawa nafsu. Karena itu, di Mina jamaah haji diperintahkan melempar jumrah, bukan sekedar melempar batu, tetapi simbol perlawanan terhadap godaan setan. Mengusir sifat buruk yang selama ini bercokol dalam diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Yang terjemahannya, "Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu." Quran surat Fatir ayat 6. Para pendiman, para pendengar yang budiman, para ulama menjelaskan lempar jumrah mengingatkan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat digoda setan agar membatalkan perintah Allah. Namun Nabiullah Ibrahim melempar setan itu dan tetap taat melaksanakan perintah Allah. Karena itu haji bukan hanya perjalanan ibadah, tetapi latihan melawan hawa nafsu. Para pendengar yang budiman, ada kisah yang sangat menggetarkan. Seorang jamaah haji berkata kepada pembimbingnya, "Saya sudah melempar jumrah, tetapi kenapa hati saya masih sering kalah oleh amarah?" Pembimbing itu tersenyum lalu berkata, "Karena batu yang dilempar bukan untuk setan di luar, tetapi untuk setan di dalam dirimu." Jamaah itu terdiam. Lalu sang pembimbing melanjutkan, "Kalau setelah pulang haji masih suka sombong, masih suka menyakiti orang, berarti setannya belum benar-benar dilempar." Mina mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukan orang lain, tetapi hawa nafsunya sendiri. Dan kemenangan terbesar bukan kemenangan melawan orang lain, tetapi menang melawan dirinya sendiri. Ya Allah, kuatkanlah kami melawan godaan setan. Jangan biarkan hati kami dikuasai amarah, kesombongan, dan cinta dunia berlebihan. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar mimbar agama Islam RRI Cirebon dimanapun berada yang sama mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bagi orang yang belum punya kekuatan untuk menunaikan ibadah haji, agama Islam telah menyiapkan berbagai macam ritual yang ibadah yang pahalanya juga cukup besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, melaksanakan puasa sunnah puasa di bulan Zulhijjah, ini bermacam-macam juga keutamanya. Yang paling utama adalah satu bulan penuh, kecuali tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, yaitu puasa sunnah 9 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, kemudian tingkatan di bawahnya yaitu puasa sunnah tanggal 8 dan 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Kemudian tingkatan di bawahnya puasa tanggal 9 Zulhijjahnya saja, kalau itu pun tidak mampu, maka utama yang paling rendah yaitu kita berpuasa tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh sampai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Para pendengar yang budiman, kemudian di antara amal ibadah yang kita laksanakan mendapatkan pahala yang besar yaitu takbir Idul Adha, yaitu selama 5 hari setiap selesai sholat fardu atau sunnah, yang dimulai dari subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai asar pada tanggal 13 Zulhijjah. Dan ibadah yang ketiga yaitu sholat Idul Adha pada tanggal 10-nya sebanyak 2 rakaat disunahkan berjamaah dan diiringi dengan 2 kali khutbah sesudahnya. Selain itu pada tanggal 10 juga disunahkan kita sebelum melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, yaitu mandi dan berpakaian yang baik. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang budiman. Kemudian ibadah yang keempat, yaitu ibadah menyembelih hewan kurban. Waktu penyembelihannya adalah waktu sholat duha pada tanggal 10 yang biasa disebut dengan hari nahar sampai dengan tanggal 13 waktu asar di bulan Zulhijjahnya. Para pendengar yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, disunahkan melaksanakan segala bentuk ketaatan yang disebut sebagai amal soleh pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Amal soleh itu tidak terbatas pada amalan tertentu saja, sehingga amalan tersebut bisa berupa sholat sunnah, sedekah, membaca Quran, zikir, puasa dan amalan lainnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad berikut menjelaskan bahwa amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih dicintai Allah Ta'ala daripada amal soleh di hari lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min ayyamil amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadihil ayyami ya'ni ayyamal asri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bisyai'in. Yang terjemahannya, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala yang melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, tapi ia tidak kembali mati syahid. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari dari Ibnu Abbas. Para pendengar yang budiman yang semoga mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah Li Talibi Tariqil Haq menukil pendapat yang menyatakan bahwa barang siapa yang memuliakan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah di 10 hari bulan Zulhijjah, maka akan mendapatkan 10 kemuliaan. Yang pertama, mendapat kemuliaan umurnya berkah. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan hartanya bertambah. Dan bagi orang yang muliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu yang ketiga, keluarganya akan mendapatkan perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemuliaan yang keempat, bagi orang yang mau memuliakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dosa-dosanya mendapatkan ampunannya Allah. Yang kelimanya, nilai amal baiknya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan orang yang memuliakan dengan berbagai macam ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, mendapatkan kemudahan menjelang kematiannya. Kemudian yang ketujuh, mendapat cahaya terang di dalam kuburnya. Dan yang kedelapannya, saat ditimbang amal kebaikannya diberatkan. Dan keutamaan yang kesembilan, bagi orang yang memuliakan dengan berbagai macam ibadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu selamat dari siksa neraka. Dan yang kesepuluhnya, mendapat derajat tinggi masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang budiman yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari dalam kesempatan di malam Jumat yang berkah ini kita sama-sama sejenak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.

ujian. Imam teka dikomati terus sembahyang.

0: صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Para pendengar mimbar agama Islam RRI Cirebon yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momen Idul Adha sendiri adalah tapak tilas fragmen kehidupan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya tentang kerelaan berkorban. Istilah korban sendiri berasal dari bahasa Arab, artinya mendekat satu akar kata dengan karib dan kerabat. Berkorban merupakan usaha manusia mendekat pada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjembelih hewan, mengeluarkan harta demi menjalankan perintahnya Allah. Kedekatan hamba dengan Allah terwujud dengan kerelaan hamba mengorbankan segala yang dimilikinya, baik hartanya, tenaganya, waktu, pikiran, perasaan hingga nyawanya. Pengorbanan perasaan dan nyawa ini pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Nabiullah Ismail, putra yang amat dinanti kelahirannya, putra yang telah berjauhan dari ayahnya sendari kecilnya. Nabiullah Ibrahim diperintahkan menempatkan bayi Ismail dan Siti Hajar ibunya di lembah Mekah yang kala itu belum dihuni manusia. Sementara Nabiullah Ibrahim Allah perintahkan untuk kembali ke Syam, ribuan kilometer jarak memisahkan ayah dan anak ini. Begitu Nabi Ismail menginjak usia baligh, Allah uji kembali kesabaran dan ketaatan Nabiullah Ibrahim. Allah perintahkan Nabiullah Ismail untuk disembelih. Di sini tampak dilema yang dihadapi Nabiullah Ibrahim. Di satu sisi ia adalah ayah yang sangat menyayangi anaknya. Di sisi lain ia adalah hamba yang sepantasnya taat akan perintah Allah. Kerelaan berkorban Nabiullah Ibrahim ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail putranya disebutkan oleh Allah dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 yang terjemahannya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ya Nabiullah Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Dia, Nabiullah Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. InsyaAllah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Pengorbanan yang dilakukan dalam ibadah kurban tidak sekedar diterima oleh Allah sebagai sebuah ketakwaan yang mendatangkan pahala dan ridhonya Allah, tetapi juga diterima oleh orang yang tidak mampu sebagai sebuah kegembiraan yang bisa dirasakan satu kali dalam sekali setahun, yaitu pada hari raya Idul Adha. Para pendengar mimbar agama Islam yang budiman, Imam As-Sa'rawi menjelaskan bahwasanya mengambil daging hewan kurban yang dikurbankan, tetapi orang-orang yang membutuhkan akan mengambil dan menerima manfaat hewan kurban tersebut. Syariat berkurban adalah bentuk respon agama terhadap ketimpangan sosial untuk menciptakan keseimbangan di tengah masyarakat. Melaksanakan perintah Allah adalah simbol upaya seorang hamba untuk menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah. Dalam konteks ibadah kurban, Nabi memberikan ilustrasi bagaimana proses kedekatan hamba dengan Allah melalui sabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang terjemahnya, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha ini yang lebih dicintai Allah dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Para pendengar yang budiman, hadis ini dapat memberi gambaran bahwa seorang hamba akan meraih kedekatan dengan Allah melalui hewan yang dikurbankannya, meskipun pada hakikatnya Allah tidak memperhitungkan daging dan darah yang dikurbankan oleh hambanya, tetapi nilai spiritual ketakwaanlah yang menjadi barometer kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang hamba telah meraih kedekatan dengan Allah melalui ibadah kurban di hari raya Idul Adha, maka sungguhnya ia telah meraih keberhasilan yang sangat tinggi. Itulah makna sederhana ibadah kurban yang kita jalankan setiap tahun pada tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah sebagai sebuah proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dengan penuh ketakwaan dan proses harmonisasi kita bersama masyarakat sekitar dengan saling berbagi rezeki dan peran dalam tatanan hidup sosial. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah dan seluruh ciptaannya. Semoga kita juga diberikan kesabaran dan keselamatan dalam mengarungi cobaan yang sama-sama kita hadapi ini. Tentunya kebersamaan adalah kunci bagi umat manusia dalam menghadapi ujian yang berat ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah mimbar agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila mana terdapat kekhilafan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rasidi, waktunya bersama RRI. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan pendengar, sampai di sini mimbar agama Islam untuk malam hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Kita jumpa lagi di Kamis malam yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya, iya, iya, iya, tahu iya, iya,
0: iya,
1: iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
3: tidak ah, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
2: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurglis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosa 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi di Macapat ya bersama Kang Akbaruddin Sucipto untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Sudah hadir di studio Kang Akbar. Assalamualaikum Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Kang Nono.
0: Sehat selalu Kang Akbar.
1: Alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya informasikan ke pendengar, yeah, acara ini berlangsung sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selain bisa didengarkan di siaran radio Pro 1 secara terestrial, bisa Anda dengarkan di RRI Digital dan juga bisa melihat langsung Kang Akbaruddin Sucipto di studio Pro 1 dengan, yeah, menggunakan batik apa nih Kang?
1: Jadi singa payung.
0: Jadi ngomongin batik, iya, ya. Ya, dan sekali lagi bisa dilihat di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Nah, mau ngomongin apa kita malam hari ini? Ini ternyata kita akan kalau biasa kan kita ngebahasnya Cirebon gitu. Ya, betul. Cirebon terus. Padahal kita juga bagian juga dari Jawa, wilayah Jawa Barat yang memang kita kenal selama ini ada apa namanya Pasundan begitu ya. Betul. Kerajaan Pasundan, wah sejarahnya kita juga perlu tahu begitu, dan kita selama ini selalu mengenal bahwa pemimpin yang apa namanya yang cukup terkenal itu adalah Prabu Siliwangi. Ada yang bilang ini adalah raja legendaris begitu Kang Akbar ya, yeah, di Kerajaan Pajajaran. Dan membawa tanah Sunda ke puncak kejayaan, kemakmuran, serta keadilan. Kemudian apa sebutan lainnya juga ini adalah Sri Baduga Maharaja.
1: Betul.
0: Yang dikenal adil, sakti, identik dengan simbolnya ini biasanya yang paling terkenal harimau. Harimau ya, harimau. Betul. Putih ya. Harimau putih, nah itu yang kita kenal selama ini. Tapi sebetulnya siapakah Prabu Siliwangi? Nah itu temanya. Betul. Siapakah sebetulnya Prabu Siliwangi? Nanti kita akan ngobrol bersama Kang Akbaruddin Sucipto, budayawan Cirebon. Dan Anda juga boleh gabung kalau misalnya ingin bertanya begitu Kang Akbar ya, melalui telepon 0231 8493259 atau WhatsApp 0813249519935. Bisa juga melalui kanal YouTube kami di kolom live chat. Kang Akbar, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampurasun.
0: Rampes.
1: Kulanun. Mangga, kata orang Jawa.
0: Mangga ya.
1: Jadi alhamdulillah Pak Wanono, pada kesempatan malam hari ini saya bisa kembali membersamai saudara pendengar di mana saja adanya ya. Yang jelas semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Segala urusannya dimudahkan.
0: Amin ya Allah.
1: Terus ketika sekarang sedang bersama para putra ataupun putrinya, itu bisa membanggakan ayahanda maupun bundanya ya.
0: Amin.
1: Sekolahnya pinter-pinter, nurut-nurut, rajin-rajin. Nah itu.
0: Ibadahnya bagus.
1: Ibadahnya itu juga mantap kan gitu. Nah pada kesempatan ini hapunten anu kasuhun hampura anu bade di seja, pada malam ini saya pakai dua bahasa.
0: Dua lingual.
1: Bilingual. Saya nanti muncul ngomong-omong pakai bahasa Sundanya ya, muncul pakai cerbonanya dan sebagainya. Jadi trilingual malah bukan.
0: Oh, trilingual.
1: Dengan bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Jadi tiga bahasa. Apa karena kembali kalau ngobrol soal budaya itu harus didekati dengan bahasa lokal.
0: Betul, betul.
1: Itu yang saya rasakan. Dan pada kesempatan ini pun sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hormat kepada seluruh kasepuhan dimanapun saja adanya ya. Para pinisepuh di Tatar Kulon, di kasepuhan-kasepuhan yang ada, apakah di Kulon ataupun di Kidul, kan. Kalau menyebut nama pasti banyak.
0: Iya.
1: Pokoknya yang ada di mana-mana lah, di deretan panturaan juga ya. Mugi-mugi para kasepuhan istilahnya semuanya sehat ya, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena obrolan pada malam hari ini, Wanono, itu tuh kalau dalam istilah Sunda ya, itu lain ngusik ulamandina. Jadi kita tuh tidak mengganggu apa betapa luar biasa namanya bisa ular.
0: Paham.
1: Jadi ajak angkoy matok ya.
0: Iya.
1: Tetapi kita pun bukan berarti lain ngusik ulama nina, lain apa ngusik atau mengganggu macan yang sedang tidur. Kalau saya kalau waktu SMP sering dengar pantun tuh begini, Panono misalnya. Lain ngusik ulama dina, lain ngahudang macan turuna, lain ngungkap nu baheula, lain ngusik nu kamari, rek ngaguar tutungkusan ka ruhun. Kalau di sananya ada kecapinya, deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng gitu. Jadi betul bahwa sosok Rama Prabu Siliwangi ya, yang kita dengar selama ini, nama ini memang begitu populer. Tapi kembali hapunten anu kasuhun, hampura anu bade di seja yang akan disampaikan oleh saya pada kesempatan ini, bukan bermaksud saya dari Cirebon pengen bagaimana. Karena secara kebetulan literasi kesejarahan atau literasi tentang kultur atau budaya Sunda kalau di Cirebon itu lengkap. Mau pakai literasi naskah kuna atau naskah klasik ada. Pakai pendekatan apa koleksi apa lontar ya atau kertas-kertas daulang ataupun apa
0: ada.
1: Atau dalam bentuk tutunggul, contoh misalnya di Cirebon ada prasasti Hulu Daye di daerah Dukuhpuntang di bentangan pegunungan Kromong di mana Hulu Daye ini kemudian ternyata itu adalah pertanda perbatasan antara wewengkon Galuh Pakuan Pajajaran dengan Cirebon.
0: Pertanda tuh maksudnya perbatasan, bukan? Oh iya. Tapel wates. Iya.
1: Jadi alhamdulillah di Cirebon tinggal milih mau yang dibaca yang mana. Termasuk karena Cirebon ini begini, Pak Nono. Cirebon ini punya metodologi dan sistematika atau cara ataupun cirinya dalam mewartakan masa lalunya. Jadi kalau yang populer ya, yang jare mengkenen, mengkenen, itu disebut sejarah kawedar. Ada naskah-naskah yang spesifik yang itu kinki sejarah tadongeng ya. Kok istinya macam-macam, bahku pergi haji pakai kelapa aja, munculnya kelapa. Luar biasa kan, kita aja pakai kapal lama munculnya kelapa kan gitu kadang-kadang itu. Atau banyak, nah itu misalnya di naskah babat. Nah, oh ini raja ini anaknya siapa, putranya siapa dan sebagainya, itu sejarah rantai. Nah, ada lagi juga naskah carang, ada carang satu, carang seket, carang selaw, itu berdasarkan perbedaan urut-urutan penyusunannya misalnya. Nah, kemudian juga ada yang spesial, kalau dalam undang-undang keterbukaan informasi itu kontennya mirip dengan informasi yang dikecualikan. Untuk mengetahui harus ada proses uji konsekuensi. Kiki lamun diwaca pribennya. Kalau ini dibuka kepada umum bagaimana? Orang Cirebon nyebutnya sejarah peteng.
0: Sejarah peteng. Nah,
1: gitu. Ya. Jadi kalau di Cirebon tinggal milih aja mau baca yang mana, asalkan
0: lengkap ya,
1: pembacanya sudah dewasa. Artinya membaca itu kan tidak satu,
0: Nono. Iya.
1: Jadi jangan sampai ketika kita baru beli ya buku sejarah Cirebon ya.
0: Wah, itu yang diyakini apa, gitu.
1: Yang diyakini, itu yang benar. Bukunya kudu luwih sing siji bakal ngaji supaya lebih komprehensif. Nah, ini kembali soal yang Prabu Siliwangi, hapunten. Kalau berdasarkan sumber-sumber naskah yang itu ada di Cirebon, penyebutan Prabu Siliwangi itu tidak ada. Mas Arno,
0: Jadi Cirebon gak ada sebetulnya istilah.
1: Alias boten wenten. Kenapa penyebutan Prabu Siliwangi itu tidak ada dan misalnya tidak ditemukan di sumber-sumber naskah yang ada? Karena begini misalnya, kalau menyebut tokoh yang melakukan tradisi tulisnya, misalnya Pangeran Wangsakerta. Pangeran Wangsakerta itu 1620. Lamun ngitung sing tahun sekin gak bisa. Berapa ratus tahun yang lalu kan?
0: Lama banget ya.
1: Nah, 1620. Terus kemudian yang lebih mudanya misalnya Pangeran Arya Cirebon. Itu 1720. Selisihnya hampir 100 tahun kemudian kan. Nah, dalam koleksi-koleksi naskah inilah, apakah itu di negara Kertabumi ataupun ada juga naskah yang spesial yang diberi judul Carita Parahyangan. Mas Ono, itu kami tidak menemukan, dari kami di Cirebon tidak menemukan penyebutan Prabu Siliwangi. Tapi kalau sosok sepuh atau sosok raja yang dapat gelar Prabu Wangi ada.
0: Ada. Siapa?
1: Nah, kita berangkat dari yang populer.
0: Ya.
1: Yang lidahnya orang sudah terlanjur menyebut beliau adalah Prabu Siliwangi. Nah, waktu masa kecilnya itu namanya Raden Pamanah Rasa. Merantau sekolah ke Cirebon dapat gelar Prabu Jaya Dewata. Makanya Bakorwil gedungnya namanya Balai Jaya Dewata. Merujuk pada satu orang. Nah, ketika kemudian besar berhasil menjadi
0: pemimpin.
1: Bukan pemimpin, artinya model. Sampel ketika di Tatar Kulon ini hampir perang saudara. Kita pernah mengalami itu. Nah, alhamdulillah beliau kemudian meneruskan sepuhnya dan kemudian Raden Panah Rasa atau Pangeran Jaya Dewata ini kemudian diberi gelar Sri Baduga Maharaja. Nah, keratonnya di mana? Tadinya di Kawali.
0: Kawali
1: Ciamis tuh. Jadi kalau kita melewati akan menuju ke Ciamis, pasti kan masuk ke Kecamatan Kawali itu. Kalau saya biasa ingak-ingok.
0: Langalingo.
1: Ingak-ingok atau langalingo. Tengok kanan, tengok kiri. Karena kita sebetulnya melewati sebuah daerah yang dulu seiring dengan, kalau bicara periode sejarah ya, ketika berbarengan dengan kebesaran Majapahit ya, yang beribu kotakan di Trowulan, Panono. Jadi di Pulau Jawa ini ada dua kota besar. Di wetannya itu Trowulan, ibu kota Majapahit. Nah, di kulonnya ada Kawali, ibu kotanya Kerajaan Galuh. Nah, ketika Galuh, nah Sundanya sih mana? Kan kita kalau nyebut Galuh kan kita pasti bertanya, ari Sundanya endi Kang? Kan gitu ya. Nah, Sundanya itu wewengkon yang ada di sebelah barat Sungai Citarum. Nah, ini bukan ngarang, bukan cerita atau bukan dongeng, ini fakta sejarah. Ketika proses bagi waris di Tatar Kulon ini di era pasca, jadi kalau di Jawa Barat ini begini, Manono. Dulu kerajaannya satu ya, punya anak dua, dibagi dua, gitu tuh.
0: Okay.
1: Berikutnya misalnya, wah mendingan kita bersatu lagi sajalah gitu. Jadi satu ya, lagi.
0: Satu lagi ya.
1: Nah, kemudian nanti pisah-pisah lagi. Nah, di Jawa Barat tuh kayak gitu. Jadi apa kalau kemudian sekarang, nah, pasca dikawali ibu kotanya itu kemudian pindah ke satu tempat yang dikenal kemudian dengan nama Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi kerajaannya tuh namanya Kerajaan Sunda. Nama ibu kotanya Galuh Pakuan Pajajaran. Nah, kata Tompires, nah ini yang cerita Tompires, bukan saya yang ngomong, Tompires, duta dari Portugis untuk China. Tahun 1513, nah, tambah tua maning kalau saya tuh. Tadi kan 1620, ini lebih atas lagi. Sekitar 1513 dan beliau mampir ke ibu kota Galuh Pakuan Pajajaran. Dalannya sing di mas kan kita
0: lewat
1: naik-naik mobil apa naik apa?
0: Kereta,
1: naik pesawat atau naik apa enggak? Beliau turun di pelabuhan Sunda Kelapa. Karena pelabuhan Sunda Kelapa yang sekarang jadi Jakarta, walaupun masih ada pelabuhannya kan Sunda Kelapa kan ya, yang Tanjung Priuk, tapi tetap Sunda Kelapanya mah tetap ada ya. Itu tuh salah satu pelabuhannya Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi Galuh Pakuan Pajajaran tuh punya punya banyak pelabuhan. Misalnya Banten, kemudian Sunda Kelapa, Lemah Abang. Nah, Lemah Abang juga yang nanti nyambung dengan Sungai Cimanuk, Dermayu. Nah, terus Muara Jati Cirebon. Ada juga misalnya di Sanggarung, ya, Sungai Cisanggarung gitu kan ya. Jadi pintu masuk ke Galuh Pakuan Pajajaran itu banyak. Dari mana-mana pintu tolnya tuh. Tinggal milih aja mau jalur Cisanggarung boleh. Nanti turunnya di Waduk Dharma. Nanti kesananya jalan kaki baik apa
0: gitu. Kalau yang tadi lewat nah,
1: ini Tompires dari Sunda Kelapa, masuk ke Sungai Cisadane di laporannya itu dia 2 malam naik perahu ke ibu kota Galuh Pakuan Pajajaran.
0: Lewat sungai gitu ya.
1: Nah, karena dia tamu seorang diplomat ya, utusan khusus, otomatis kan nyatet. Dia kelalang keliling dari mulai pintu depan ya, masuk ke Serambi, terus ke tengah, sampai kemudian ke belakang. Ngitung jumlah tiangnya aja. Kan dulu kan kita kan tiangnya itu kan pakai kayu ya.
0: Iya.
1: Nah, tiangnya itu kalau kata Tompira itu sebesar dream bir.
0: Drum bir.
1: Iya, bir untuk pembuatan
0: bir
1: kan, fermentasi kan dari tebu.
0: Gede ya.
1: Kalau kita penasaran tinggal datang ke pabrik Spiritus Palimanan aja.
0: Segitulah kira-kira.
1: Nah, balik lagi itu tadi. Cirebon gampang ukurnya. Kayak Priben sih gede sakae. Tinggal datang aja ke pabrik Spiritus Palimanan, lihat yang namanya dream bir itu kayak apa gedenya kan gitu. Nah, itu jumlahnya ada 300. 300 tiang. Bisa bayangkan apa data yang ditemukan oleh Tompiret seperti itu. Nah, di Istana Galuh Pakuan Pajajaran inilah kemudian Sri Baduga pun juga mendapatkan gelar Prabu Wangi. Nah, itu kita ngomong Prabu Wangi dulu ya sebelum nanti Siliwangi. Nah, ini Prabu Wangi. Nah, siapa lagi yang dapat gelar Prabu Wangi?
0: Nah, yang selain dapat gelar Sri Baduga ya.
1: Kalau Paraden Pamanarasa itu binnya Prabu Dewa Niskala. Tapi keratonnya masih dikawali. Ya kan? Nah, ayahnya Dewa Niskala itu namanya apa? Niskala Wastu Kancana. Makanya di Bandung ada jalan Wastu Kancana kan gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau lengkap namanya harusnya Niskala Wastu Kancana jalannya tuh. Nah, Niskala Wastu Kancana itu dia adalah adik bungsu dari Dewi Citraresmi Sang Dyah Pitaloka. Sosok perempuan

0: mencintai raja ini.
1: Niskala wastu kancana.
0: Nah, kalau alam saja sudah senang, berarti wawasan lingkungannya, ya kan gitu ya, itu punya. Ya kan? Jadi nanam pohon tuh bukan hanya sekedar persyaratan akan menikah, kan gitu ya. Sekarang kan orang nikah kan gak bergawitan.
1: Oke.
0: Atau misalnya dalam rangka kampanye ya,
1: yeah,
0: nanam pohon, bukan. Prabu Niskala Wastu Kanca digambarkan oleh naskah Carita Parahyangan itu digambarkan bahwa beliau adalah sosok yang dicintai juga oleh gunung. Kalau dicintai gunung, senang Pauno. Kenapa? Gunungnya enggak batuk-batuk.
1: Iya.
0: Ya kan? Enggak ada gunung meletus ya. Gempa bumi itu enggak ada. Nah, dicintai sama sungai, ora banjir-banjir.
1: Iya. Dicintai ya kan? Hutan.
0: Dicintai hutan,
1: enggak ada longsor,
0: enggak ada longsor, enggak gitu. Apa. Gitu. Alam tuh senang. Nah, kenapa alam itu senang? Karena makanya ada apa? Semuanya harus ditata gitu ya, dengan baik, berangkat dari situ. Jadi tatanan peradaban dan sebagainya di era ini itu memang bahwa sang sosok pemimpinnya itu cinta kepada alam dan alam semesta, tidak hanya manusia gitu tuh. Nah, kemudian itu dapat gelar Prabu Wangi. Nah, kemudian ada sosok satu lagi, yaitu Prabu Lingga Buana. Nah, Lingga Buana ini adalah ayah dari Dewi Citra Resmi Sang Dyah Pitaloka. Sosok perempuan yang dicintai oleh Prabu Hayam Wuruk, akan dinikah, tapi kemudian proses penyambutan ataupun penjemputan pengantinnya itu miskomunikasi antara Gajah Mada dengan para pembesar Sunda. Gajah Mada memandang ini pasrahan perang, bahwa Sunda taluk ya. Patuh kepada, tunduk kepada Wilwatikta, kepada Majapahit. Barang kata Sundanya, yang kahela,
1: kahela, ulah lalawora.
0: Aja mengkono tuh angu kan gitu ya.
1: Ulah lalawora
0: gitu. Kan. Saya begini niatan baik, ingin akan menikahkan putri saya ke orang yang mencintainya. Okay. Nah, gubrok itu sampai kemudian meletus perang bubar. Nah, di naskah Carita Parahyangan itu yang menjadi menarik begini, Manono. Ada 89 nama pembesar kerajaan di Pajajaran, Lupakuan Pajajaran yang gugur di bubat.
1: Nah, banyak ya?
0: Banyak, 80 yang nganter pengantin.
1: Iya, iya.
0: Kita aja waktu nikah aja 8 angkot. Yang nganter.
1: Mantap.
0: Yang nganter. Jadi yang gugur di bubat itu ada 89 sepuh dari para sepuh dan kerabat lainnya dari Tatar Galuh Pakuan Pajajarannya. Artinya dari Sunda maksudnya. Kalau itu Lingga Buana itu masih Sunda namanya, Wanono. Bagaimana dengan Dewi Citarasmi Sang Dyah Pitalokanya? Kan gitu ya, Wanono. Begitu melihat ayahandanya gugur, paman-pamannya ada yang gugur, saudara-saudara yang lainnya ya ada yang gugur. Karena ini betul-betul tragedi buat Sunda kan. Beliau Pati Bela. Di dalam naskah disebut Pati Bela.
1: Pati Bela itu apa?
0: Bunuh diri.
1: Oh.
0: Jadi Dewi Citarasmi Sang Dyah Pitaloka akhirnya bunuh diri di sana. Nah, Prabu Lingga Buananya yang artinya tetap memegang prinsip ya. Yang kudikit tuh, isun mene ku pengen ngawinang anak. Bukan nganterkan perempuan untuk menjadi seserahan perang kan. Dianggap tunduk atau kalah perang dan sebagainya. Ya nanti dulu. Nah, nanti dulunya itu sampai berkorban apa? Jiwa dan raga. Jadi beda dengan kita sekarang ya, ketika ngomong kok dikit ku, tapi begitu ya wis pira sih.
1: Manipira.
0: Manipira selesai. Enggak be itu. Berani mengorbankan jiwa dan raga. Nah, makanya Prabu Lingga Buana ini juga disebut Prabu Wangi.
1: Oh, oke okay, oke.
0: Okay. Nah, sekarang kembali ke penyebutan Silih Wangi.
1: Silih Wangi.
0: Nah, siapa yang sebetulnya mengetok tularkan Prabu Silih Wangi? Pasca, jadi di Sunda itu ada naskah yang judulnya Buraknya Pajajaran. Nah, pasca keruntuhan tapi yang menjadi menarik dengan istilah-istilah yang identik dengan

0: perubahan kepemimpinan di Tatar Kulon ini, Pak Nono, yang namanya runtuhnya sebuah kerajaan itu kan plasya kalau tempat lain sih ya.
1: Pragat.
0: Musnah. Gitu. Sampai sirna hilang kertaning bumi.
1: Kalau di kita Jawa Barat?
0: Nah, ini menariknya aja, dengan Jawa begini. Walaupun di garis besar ataupun di stabilo dengan penyebutan buraknya Pajajaran, nah ini terjadi pada putra wayahnya, kata orang Cirebon mah. Karena sepetinggal Sri Baduga itu, misalnya di Banten ada putranya Pangeran Surosowa, jadi adipati di Banten. Nah kemudian di Sumedangnya ya, di Sumedangnya itu ada Pangeran Surawisesa. Nah kemudian ada lagi di Cirebonnya ada namanya Pangeran Walang Sungsang. Jadi para putra-putra dari Sri Baduga ini kemudian beliau eksis di wilayahnya masing-masing.
1: Yeah.
0: Jadi kayak semacam negara federasi gitu tuh ya. Nah, di pusernya, di lingkaran keberlanjutan dari Galuh Pakuan Pajajarannya ini, makanya kemarin pun Bapak Gubernur kita menggunakan istilah napak tilas ya, napak tilas Pajajaran kan. Karena yang terjadi pada pasca Pajajaran di era itu adalah ini kembali ketika dari mana sebetulnya kita menemukan penyebutan Prabu Siliwangi. Nah, para putranya baik Pangeran Surawisesa ya, terus Prabu Nusia Mulia ataupun Prabu Nila Kendra gitu tuh ya. Orang artinya keberlanjutan kerajaannya lah gitu tuh. Itu ceritanya begini. Ketika beliau berkunjung ya Sabah, datang ke Cirebon ya, datang ke Sumedang atau datang ke Banten, ke Sukabumi ataupun ke Galunggungan gitu ya, itu masyarakat tuh masih memperbincangkan keharuman namanya yang Sri Baduga,
1: Sri Baduga ya,
0: Maharaja. Oh, jadi ketika datang tuh, wah, Aden, kalau bangsawan gitu. Dulu abah kamu tuh, eyang kamu tuh, wah, top lah jadi raja tuh. Bibina keren.
1: Dari mulut ke mulut.
0: Dari ya? Mulut ke mulut itu tuh. Yang namanya hutan dijaga, jalan-jalan diurus, irigasi juga dirawat gitu.
1: Sosok pemimpin ideal.
0: Ideal, betul. Ekonominya tidak kurang. Walaupun sekarang harga mahal-mahal, alhamdulillah di sini masih bisa ketemu beras. Kan gitu ya. Jadi masyarakatnya begitu. Memperbincangkan keharuman dan kebesaran masa lalunya. Nah, para putra wayahnya, apakah Prabu Nusia Mulia atau Nila Kendra, nah, itu kemudian misalnya karena ketertegunan mereka begini, ini tuh 12 tahun setelah meninggalnya Sri Baduga.
1: Nah,
0: jadi ini, kalau versi sana kan ada kabar meninggal atau moksa gitu ya, 12 tahun setelah itu. Nah, akhirnya para putra wayahnya itu kan dalam mindsetnya, dalam cara pandangnya ataupun pikirannya kok begini, wah, berarti Rama teh neruskan keharuman sepuh anu kapungkur.
1: Orang tua ya,
0: orang tua
1: kakeknya
0: ya jadi bapak tuh kalau ibarat abah kan bapak, berarti ternyata bapak tuh meneruskan keharuman kakek
1: tuh. Berarti ini Niskala Wastu Kencana
0: ya, kalau ke Niskala Wastu ke kakek
1: ya,
0: kalau ke Lingga Buana kan buyut. Jadi nama keharuman baktinya seorang Lingga Buana sampai berani mengorbankan jiwa dan raga demi harga diri kesundaannya ya gitu, itu juga diteruskan oleh Niskala Wastu Kencana dan diteruskan lagi oleh Sri Baduga Maharaja. Nah, ungkapan ini bahwa ternyata Rama teh meneruskan itu oleh para tukang dongeng yang deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng menyebut Sang Rama Prabu Sri Baduga Maharaja itu dengan menambahkan gelar
2: Prabu Siliwangi.
0: Tah eta.
1: Oh.
0: Karena dongeng kan jadi resep langsungnya trum. Karena sambil musikin tadi enak sih udah deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Wah, kalau ikut bunyi kecapinya itu keren.
1: Iya. Oke.
0: Jadi itulah sebetulnya kenapa kemudian kita di era sekarang mengenal sosok Sri Paduka Maharaja itu dengan penyebutan Prabu Siliwangi. Kalau bagi Cirebon beliau Prabu Wangi.
1: Sebutannya Prabu Wangi.
0: Begitu pula dengan kakeknya Niskala Wasekaca dan juga Prabu Lingga Buana itu dapat
1: Prabu Wangi juga.
0: Prabu Wangi juga. Artinya sosok raja pemimpin yang harum.
1: Oke. Berarti sebetulnya hanya perbedaan kata ya Prabu Siliwangi dengan Prabu Wangi.
0: Betul.
1: Itu sebetulnya sama begitu ya.
0: Wangi itu harum.
1: Ya.
0: Kalau Siliwangi meneruskan keharuman.
1: Oke, iya iya paham.
0: Makanya orang Cirebon suka begini kalau marah, ajangi seni senang bapak lah.
1: Iya.
0: Iya, dari anak mau ngono di sekolah nang
1: apa? Anaknya siapa dikit? Anaknya kalau siapa bagus dikit, itu, kalau ya, bagus, kalau bagus ya.
0: Bagus aja, siapa? Jadi itu sebetulnya yang terjadi. Sederhana. Okay.
1: Tapi cerita ini ya banyak ya tentang Prabu Siliwangi. Tadi sudah dijelaskan begitu sampai kenapa disebut Prabu Siliwangi, ternyata meneruskan wanginya.
0: Meneruskan karuma.
1: Banyak cerita-cerita yang belum kita bahas.
0: Betul.
1: Malam hari ini. Mudah-mudahan sih cukup Kang Akbar ya sampai 21. Tapi saya pengen muterin dulu apa ya? Lagu.
0: Oh, mangga mangga.
1: Iya, ini ya ini kayaknya cerita soal Prabu Siliwangi sih. Kak Akbar, tapi versi bahasa Sunda begitu ya. Nanti setelah kita dengarkan ya mohon di apa mohon dikomentar.
0: Oh,
1: ya, okay. Ditanggapi begitu ya. Karena pasti ada poin-poin cerita di situ, baik itu mitosnya atau cerita-ceritanya. Misalnya menghilang, ngahyang begitu betul, ya. Oke, okay. kita coba dengerin dulu, mudah-mudahan bisa nih di yang satu ini ya. Terima kasih untuk Anda selalu bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Yang pengen gabung boleh banget ditunggu.

0: Pro 1 masih bersama Anda dalam Macapat bersama Kang Akbarudin Sucipto. Ini lagunya judulnya Sancang.
1: Oh betul.
0: Dari Abil Jatnika, sempat dinyanyikan juga oleh ayahnya juga. Ini penerusnya juga. Oh. Yayan Jatnika ya. Betul. Dan juga Darso gitu. Nah yeah. Ini Sancang ini kan leuwung, jadi konon katanya
1: nama
0: hilang.
1: Hutan.
0: Ya, nama hutan di
1: Sukabumi.
0: Sukabumi ya.
1: Ya.
0: Bukan di Garut ya? Di Sukabumi ya?
1: Sukabumi.
0: Oh, Sukabumi.
1: Antara Sukabumi ke Garut lah.
0: Di cerita lagu ini adalah badai diislamkan. Berarti kan ada hubungannya ya. Dengan penyebaran Islam. Badai diislamkan oleh anaknya Prabu Kian Santang.
1: Ya.
0: Tapi ngahiang ya, berarti gitu ya?
1: Menghilang.
0: Menghilang di ya. Leuweung Sancang. Sancang. Mohon dikomentari. Bukan komentari, ditanggapi begitu.
1: Ditanggapi.
0: Kak Akbar.
1: Baik, terima kasih Mas Nono. Saya secara pribadi dari Cirebon menghormati versi ini. Ya, artinya karena tidak menutup kemungkinan sebuah sejarah itu kan pasti ada konstruksinya, ada kakinya kan gitu. Nah, kenapa saya membahasakannya saya menghormati ini, karena hapunten Cirebon pun punya versi. Kenapa saya mengatakan Cirebon ini punya versi? Karena kalau bagi Cirebon Kian Santang itu tidak ada.
0: Prabu Kian Santang kalau di Cirebon itu tidak ada.
1: Nama Kian Santang itu juga tidak ada. Putra dari Sri Baduga Maharaja yang menikah dengan ibunda Nyamasratu Subang Larang atau Subang Keranjang, dan ketika seperti tadi ketika diislamkan oleh sang anak katanya enggak mau. Lawang ketika menikah dan punya anak pun sudah Islam ya. Enggak maunya kata siapa? Ketika menikah dengan ibundanya Mas Ratu Subang Larang itu, mas kawinnya tuh Lintang Kerti. Apa? Sahadat.
0: Oh.
1: Tasbih kalau bahasa kita.
0: Lintang Kerti itu tasbih.
1: Lintang Kerti itu tasbih. Jadi dalam versi Cirebon Sri Baduga Maharaja itu ketika menikah dengan apa? Dengan ibundanya Mas Ratu Subang Larang atau Subang Keranjang itu beliau menikah secara Islam. Nah sekarang kalau nikah secara Islam syar'i ya, memenuhi syariat kaidah hukum Islam ya, dan kemudian secara karena beliau seorang raja otomatis nama-nama anak-anaknya kan tercatat di catatan sipil kalau bicara sekarang tuh ya, atau di para pengulu kepenguluan pada era itu ya. Jadi para putranya itu misalnya yang pertama kalau versi Cirebon nih, Cirebon itu Pangeran Walang
0: Sungsang.
1: Kemudian punya adik perempuan namanya Rara Santang yang nanti beliau adalah ibunda dari Gusti Sinuhun Sayyidina Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati.
0: Maaf, mau tanya nih.
1: Ya.
0: Kalau Pangeran Cakrabuana?
1: Ya itu pangeran itu nama lain. Nama lain.
0: Nama lain dari?
1: Pangeran Walang Sungsang.
0: Oh, okay.
1: Jadi Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kucer itu namanya banyak.
0: Iya ya. Ya itu makanya kalau sejarah itu
1: namanya banyak. Nah, namanya banyak tapi mindsetnya tuh bukan aji mumpung konteks politik atau apa. Kalau era sekarang kalau menurut cara Mbah Hu, pilkada beli payu. Di Bandung namanya siapa? Di Cirebon namanya siapa? Di apa di Sukabumi namanya siapa? Di Cianjur namanya siapa ya? Otomatis ketika di bilik suara sih golek caran Kang lagi nulungi kita kulangka kan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Enggak ada. Nah, kalau itu yang baku. Nah.
0: Oke.
1: Okay, nah, sekarang adiknya Rara Santang kalau bagi versi namanya Raja Sengara. Namanya tuh Raja Sengara bukan Kian Santang. Tapi kembali karena sastra di Kulon ini juga termasuk kuat ya. Historikalnya juga dongeng-dongeng masa lalunya juga termasuk terjaga misalnya pada era-era itu. Kenapa kemudian muncul nama Kian Santang? Jadi di Tatar Kulon ini dulu di era-era kan kalau sejarah versi yang Cirebon punya misalnya sebelum Tarumanagara itu ada negara dulu Mas Anu. Jadi kalau sejarah nasional kita kan umpamanya sumber sejarah itu kan ketika ditemukannya sumber-sumber primer ya. Dari mulai kerajaan Kutai ya. Hudungga, ya, Mula Warman populernya, kemudian nanti di Jawa Baratnya ada Tarumanegara, Purna Warman, Dewa Warman dan seterusnya, ya. Nah, raja yang pertamanya itu anaknya siapa, kan?
0: Betul, ya.
1: Enggak keluar ujug-ujug dari batu atau nongol dari laut, kan itu enggak.
0: Tiba-tiba.
1: Iya, nah, itu ada kerajaan, Mas Eno, namanya Salakanegara.
0: Salakanegara.
1: Nah, di era-era antara Salakanegara dan Tarumanegara ini di Tatar Kulon tuh kan penyebutan para orang-orang pinilihnya itu dengan sebutan gelarnya Rakian. Nah, nyambung dengan nama tadi, Rakian Sancang.
0: Oh.
1: Ada tokoh di Tatar Kulon yang namanya Rakian Sancang, yang kiprahnya juga luar biasa gitu dia. Nah, Mbahku Cerbon, Pangeran Walang Sungsang, ketika dakwah ke pedalaman Sunda, itu pakai namanya itu. Yang agak mirip-mirip
0: dengan Kian Santang,
1: dengan ya? Rakian Sancang, makanya namanya Rakian Santang. Dipanggil-panggilnya Kian Santang. Jadi ujung-ujungnya Mbahku Wangku kene.
0: Iya. Pangeran Cakrabuana kene ya.
1: Iya, jadi itu versi lain. Nah. Tapi kembali saya menghormati ini karena bagaimana juga inilah hasanah dari kesejarahan kita, ya. Walaupun kadangkala kalau lagi mentok kan kita suka bertanya, kan. Jadi Kang bener Kang dikin Mas, gitu ya. Nah, kita menghormati saja kan, gitu, menghormati saja. Nah, Kang, yang penting itu kan kita meneruskan spiritnya, bukan mempersoalkan versi-versinya kan, mana telur, mana ayam, siapa yang duluan. Tapi tetap pagi nggak ketemu telur, ya, siang nggak ketemu ayamnya, sama aja bohong.
0: Iya.
1: Berantem mempertanyakan mana dulu telur dan ayam, tapi di rumah kita tidak pernah ada sebutir telur pun.
0: Nah, yeah.
1: Atau sepotong daging ayam pun, berarti ketahanan pangannya kan terganggu. Ini sekedar intermezzo.
0: Okay.
1: Jadi itu sebetulnya Cirebon punya catatan tersendiri. Kembali bahwa nama Kian Santang pun kan konon tadi dikabarkan di lagunya apa tadi dikatakan bahwa sang Prabu itu ketika dikejar-kejar ya, pengen diislamkan.
0: Menghilang
1: di apa Tatar
0: di Leuweung Sancang.
1: Nah, kalau di era pasca buraknya Pajajaran yang kemudian misalnya kita mengenal juga sekarang ada saudara-saudara kita di komunitas Baduy, ya, Baduy Dalam. Nah, ini juga menarik. Karena kalau bicara Sunda yang lebih buhun, lebih tua, ya, saudara-saudara kita yang ada di Baduy sana. Nah, kenapa Baduy identik dengan kalau diistilahkan Sunda itu kayak orang lagi nyungsi di Nusepi. Sedang bersembunyi seolah-olah di pedalaman hutannya. Nah, itu tuh kalau kita bongkar, kita bedah nawaitunya, kita bukan melihat saudara-saudara itu underestimate atau tidak mencintai peradaban, bukan.
0: Ada maknanya, ya?
1: Ada maknanya. Kalau di bahasa Cirebon kan begini, daripada isun gulet tatukaran kalau sedulur, masih mending isun lunga kang adoh, beli ketemu kalau sedulur. Berat kan, mempertahankan hidup kumpul dengan saudara, tapi tukarannya unggal dina.
0: Aduh, mambu wangi.
1: Iya.
0: Parak
1: mambu apalah gitu ya. Nah, saudara-saudara kita di Baduy sebetulnya itu orientasi itu. Dalam rangka menjaga silaturahim, duduluran atau kekerabatan, makanya hapunten misalnya para kasepuhan di Baduy saja ngerti.
0: Filosofinya kuat sih emang.
1: Ngerti tentang bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, ya.
0: Iya.
1: Bagaimana menyambungkan silaturahim, bagaimana menjaga originalitas, iya. Ya kan gitu. Mereka paham. Nah, kita-kitaan yang ada di kota, ya gaya baik.
0: Iya. Sebetulnya lebih tahan itu mereka.
1: Lebih tahan mereka.
0: Bahkan di sana tuh ada istilah gini kalau di Baduy itu, Kang. Apa namanya? Ada aturan ketika tidak boleh menjual tanah ke orang luar.
1: Betul. Jadi seperti itulah. Jadi itu saudara pendengar bahwa kalau sudah bicara tentang sosok yang dikenal dengan nama Sri Baduga Maharaja, memang sosok yang sangat istimewa. Picontoen, kata orang Sundanya. Patut jadi contoh dan suri teladan yang baik.
0: Okay.
1: Siapapun yang ada pemimpinnya, siapapun yang jadi lagi mangku negeri atau memimpin daerah, gitu ya. Kalau tiru-tiru beliau, wah keren.
0: Oke. Okay. Ya. Ini yang penting juga ketika kita membaca sejarah lama begitu kan, Bar itu adalah mengenai apa ya, pesan atau wangsit.
1: Ya.
0: Dikenal kita tuh kalau nggak salah
1: ada wangsit
0: Siliwangi begitu. Nah ini di cerita tokoh besar ini apa Kang Akbar?
1: Jadi kembali kalau bicara wangsit Siliwangi itu kan di naskah Macapat ya, naskah Macapat Cirebon, bahwa proses ketika menikah seperti apa gitu ya, dan kemudian pertarungan jiwa dan sebagainya, rela apa mengambil sikap untuk terbaik demi anak cucunya dan sebagainya, itu sebetulnya yang memang beliau upayakan. Nah saya memandang bahwa karena ada versi mutakhir tentang beliau juga ada maksudnya.
0: Apa tuh?
1: Nah dan ini memang masih butuh pendalaman mati bendung, tapi karena tinjauannya sangat psikologis. Menurut bukunya Pak Raden Haji Unang Sunarjo, mantan kepala apa Bakorwil ya Cirebon, yang kelahiran Cirebon beliau, di bukunya itu beliau mengatakan bahwa antara Cirebon dengan Galuh Pakuan itu pernah punya riwayat perang 15 kali.
0: Pernah punya riwayat perang 15 kali.
1: Iya. Jadi ada pertemuan, ada palagan antara Cirebon dengan Sunda atau dengan Galuh ini, itu 15 kali perang. Tapi setelah didalami, ternyata beberapa perangnya itu miskomunikasi. Contoh misalnya, waktu itu Kanjeng Gusti Sinuhun selesai menikahkan putranya Pangeran Bratakelana atau Jayakelana dengan putrinya Sultan Trenggono, Demak. Nah tentu kita yang hidup di era sekarang pasti bertanya-tanya, mangkatnya lewat mendia apakah pakai bus
0: zaman semono ya? Ya.
1: Tahun 1500-an atau
0: apa lewat kuda
1: atau ya apa. Nah ternyata sarana transportasi yang populer pada era itu lewat jalur air, artinya naik perahu, naik kapal
0: laut berarti ya,
1: ya? Dari Muara Jati sini ya, itu nanti turun di Pelabuhan Jepara, masuk ke Muria, kemudian langsung ke Demak, rutenya itu. Nah yang menjadi menarik, ketika pulang ke Cirebon rombongan pengantin ini, mungkin kalau sekarang sih kan kalau kita di perbatasnya suka nanya ke driver, Pak normal apa mancing tol kan gitu ya. Pasti orang yang pulang ke Cirebon pasti nanya gitu, apa dari Jakarta atau dari Semarang, begitu masuk ini Losari ta tol gitu kan gitu ya. Nah ternyata pilihannya waktu itu jalur selatan. Nah kalau jalur selatan dari arah timur mau masuk ke Cirebon berarti masuk lewat mana? Cisanggarung. Jadi jalur sungai.
0: Iya, jadinya bukan laut lagi.
1: Bukan darat ya, jalur sungai.
0: Nah, beda dengan ketika berangkat.
1: Iya, beda dengan ketika berangkat. Pulangnya lewat Cisanggarung. Nah, kalau Cisanggarung itu nanti turunnya di mana coba, Mas Anwar? Di Waduk Dharma.
0: Waduk Dharma.
1: Waduk Dharma. Hulunya Cisanggarung. Misalnya saudara pendengar ada yang penasaran mau ekspedisi sungai, mangga silahkan. Nanti turunnya di di Waduk Dharma. Di daerah apa Cibinuang atau selatannya Kota Kuningan pasti dilewati oleh Sungai Cisanggarung. Gitu kan, pasti cek kan gitu. Pasti dilewati Sungai Cisanggarung. Nah, nanti turunnya di Waduk Dharma. Nah, dari Waduk Dharma itu kan terus nanti. Nah, begitu mau masuk ke alun apa melewati Kota Talaga jadi muter. Nanti tongolnya kan di Palimanan. Raja Galuh atau kemana gitu. Nah, begitu mau masuk ke Talaga oleh tentara Talaga itu dikira pasukan perang.
0: Oh, oke.
1: Akhirnya disambut dengan bala tentara tuh. Oh, karena dikira nyerang sih.
0: Kita diserang.
1: Ya? Padahal rombongan pengantin. Jadi itu artinya riwayat-riwayat peperangan ini juga ada di antara itu yang miskomunikasi. Nah, tetapi yang kemudian menjadi menarik lagi juga ada versi lainnya, misalnya ada yang menganggap bahwa Rama Prabu Sri Baduga Maharaja ini di detik-detik akhir jelang di sela-sela konflik dengan Cirebon itu sebetulnya tidak ngahiyang. Jadi ada versi lainnya mengatakan beliau tidak ngahiyang.
0: Psikologinya
1: begini. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jaya itu sifatnya apa? Cucu kan ya?
0: Cucunya
1: Rama Prabu kan?
0: Iya.
1: Nah, sekarang mari kita tengok kanan kiri. Kang Arane Putu pasti dia eman yang bapak tua.
0: Iya, betul. Di alam.
1: Iya. Boke bocah jajanan entok. Dikit-dikit. Nah, ini bapak tua ya. Kena kakek atau nenek, lendotane itu ya. Jadi yang namanya kasih sayang seorang kakek atau nenek itu ngundak-undaki bok bapane. Ya, ngundak-undaki atau melebihi ibu dan anaknya, apa bapak dan ibu anaknya kan gitu ya. Nah, begitu pula dengan Sri Baduga. Rasa sayang terhadap cucundanya yaitu Syarif Hidayatullah ya. Itu kemudian akhirnya ini menurut versi terakhir yang saya temukan misalnya. Itu kemudian membuat beliau akhirnya merubah ID. Merubah identitas diri. KTP-nya diganti arane. Kartu keluarganya diganti. Kayak apa hal-hal yang bersifat kontra intelijen lah misalnya. Yeah, yeah. Jadi apa intelijen tingkat tinggi ya. Identitasnya tuh dirubah. Dan kemudian beliau akhirnya menetap di Cirebon membersamai cucunya.
0: Itu versi kita
1: versi
0: ya.
1: Sekarang tinggal milih mau percaya versi yang mana kan gitu ya. Tapi saya termasuk yang menemukan versi itu.
0: Nah, karena memang ada ininya ya.
1: Iya.
0: Datanya apa? Catatannya atau gimana kalau bisa?
1: Kalau saya berangkat dari itu tradisi lisan.
0: Oh, yang ini tradisi.
1: History. Nah. Ketika sebelum meninggalkan Galuh Pakuan ini ada tragedi dulu di sananya. Di Galuh Pakuannya itu.
0: Ya. Tragedi apa?
1: Jadi istana ibu kota Galuh Pakuan Pajajaran itu kemudian dibakar sendiri oleh Eyang Prabu.
0: Karena?
1: Nah, pasti kan muncul pertanyaan apa sih diobong dewekku, dobar dewekku kan gitu ya.
0: Awitnya nah, apa sih?
1: Jadi kita tahu prinsip-prinsip membela tanah air ya. Prinsip membela bangsa dan negara Eyang Prabu itu kan top lah kalau Pancasila banget kalau bahasa kita sih ya, kalau bahasa saya sih. Nah, jadi beliau ketika melihat para pejabat negaranya, prajurit-prajuritnya dan sebagainya, itu ternyata ketika berperang dengan Cirebon itu orientasinya itu bukan untuk membela bangsa dan negara, tapi jangkanya itu jangka imah. Aduh, lumayan. Bakal di kongkong tuku peluru luwiannya kantongi.
0: Oke. Waduh, menggambarkan
1: sulu, banget. Ya ini sulu bikin pedang ya, tombak luwiannya lumayan.
0: Di duri regane ya.
1: Duri. Praktek begitu tidak ada.
0: Oh.
1: Nah, ketika melihat orientasi yang berbeda ya, niat yang juga kacau lah bagi saya itu yang Rama Prabu misalnya nggak berkenan, maka kemudian Keraton Galuh Pakuannya itu dibakar sendiri oleh beliau.
0: Dan memutuskan, oke, sudahlah, saatnya saya mengurus cucu gitu ya.
1: Nah, saya udahlah pergi, tidak di sini dengan merubah identitas diri.
0: Oh.
1: Nah, ini spirit ini, Mas Nono, spirit ini kemudian juga ditiru oleh orang kita sekarang, oleh pahlawan kita yang kemudian melahirkan peristiwa Bandung Lautan Api.
0: Membela dengan membakar ya.
1: Daripada rumah saya diduduki oleh orang-orang yang tidak karuan-karuan, wis diobar bae lah gitu. Ya, tidak ikhlas, tidak ridho kan. Nah, seperti itu, Mas.
0: Siap.
1: Jadi ada versi-versi ini termasuk juga ketika misalnya di era Prabu Linggabuana yang dapat juga gelar Prabu Wangi. Yang namanya yang Prabu Hayam Wuruk ya. Itu kan sangat berduka. Wis tiwas gagal nikah ya. Malu, wis undangan wis disebar ya. Apa?
0: Tontonan wis dia.
1: Tanggapan wis dihubungi. Arep pirang dina pirang bengi.
0: Senanggap dian anik ya.
1: Pirangnya raja maning ya maharaja. Kawin je beli dadi kayak siapa bae kan. Nah, keyung-yun beliaunya tuh. Malu. Nah, kan cerita begini tuh naskah Cirebon, Mas. Cuma ini bahasa saya aja, tukang sandiwara kan gitu. Nah, saking isine, maka ketika ada ekspedisi Pamalayu, artinya ketika Majapahit berkepentingan untuk mengcover Malaka, mengcover Malaysia kalau sekarang dia, karena Malaysia kan juga bagian dari wilayah Majapahit kan sebetulnya kan itu ya. Nah, yang Prabu itu sampai kemudian ketika karena begini, tapel watesnya Sunda dan Wilwatikta menurut Mas Agus Sunyoto almarhum ketua PP Lesbumi PBNU itu ditemukannya di Semarang. Bukan di Losari, bukan. Atau di Cipamali, bukan. Ditemukannya itu di Semarang. Jadi mulai begitu kelihatan tapel wates dari Semarang tuh ya. Yang Prabu Hayam Wuruk tuh dari kapal tuh turun ke pesisir. Turun dan jalan kaki untuk menyampaikan surat permohonan maaf. Jaluk pangampura aning Raja Sunda. Setelah itu kan rajanya kan ini apa? Pejabatnya kan Kartekar, Prabu Sora Sang Suradipati gitu. Nah, untuk minta maaf langsung atas kesalahpahaman. Jadi kalau di Cirebon bagaimana Gajah Mada pasca itu? Ana catetane. Ayam Uruk bagaimana seperti itu. Jadi bukan ngarang kalau Cirebon. Kalau untuk walaupun soal kertas dan sebagainya itu sih teknis.
0: Oke.
1: Dan itu maksudnya.
0: Baik. Ini udah jam 9 lebih 3 menit. Tapi memang banyak hal sebetulnya yang belum ditanyakan begitu ya Kang Akbar. Tapi terakhir mungkin saya minta mungkin untuk Kang Akbar beberapa menit sebagai penutup, kira-kira nilai apa sih atau nilai utama apa sih begitu ya dari sosok cerita tentang Prabu Siliwangi yang menurut Kang Akbar ini pas begitu ya di apa namanya relevan begitu dengan Jawa Barat dan Indonesia khususnya mungkin persatuan dan kesatuan karena tadi ada perang saudara dan lain sebagainya. Silakan Kak Akbar.
1: Jadi siapapun adanya kita, terlepas lahir dari rahim siapa ataupun dari mana asalnya ya. Ketika membaca sejarah, membaca masa lalu dan sebagainya, apalagi ketika ketemu dengan sosok nama Prabu Siliwangi Mas Nono ya. Ini kembali ini harus menjadi suri teladan, menjadi contoh yang baik. Nah, Siliwangi itu adalah akumulasi dari sosok Prabu Wangi, apakah itu Sri Baduga Maharaja ataupun Niskala Wastu Kancana ataupun Lingga Buana. Yang namanya mempertahankan harga diri. Kalau Sunda ya berarti harga diri kesundaan. Kalau Cirebon ya harga diri kecirebonan. Kalau Melayu Betawi ya harga diri Melayu Betawian. Termasuk yang lainnya ya, siapa? Yang namanya menjaga harga diri itu identik dengan sesuatu yang memang harus kita jaga dan kita rawat sampai mati. Ora bisa dinyang ya, ora bisa ditawar-tawar dan tidak bisa ditukar dengan apapun. Karena kembali kalau kita melakukan ini seperti apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita, kita ini termasuk bangsa yang merdeka, bangsa yang berhasil mempertahankan kemerdekaan, dan itu semua atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan akan mencintai kita kalau kita punya prinsip dan sebagainya seperti itu, Mas Nono.
0: Oke.
1: Hatur nuhun, terima kasih. Semoga semuanya sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perbincangan yang luar biasa begitu ya. Termasuk mungkin bagi saya begitu. Saya jadi tahu, oh ini ada versi Sunda seperti ini, versi Cirebon seperti ini, tapi makna yang terkandung di dalamnya itulah yang harus bisa kita cerna dan kita lakukan dengan hal-hal yang positif, Kang Akbar ya. Seperti pepatah lama, jaga lembur, akur-akur jeng dulur.
1: Betul.
0: Terima kasih Kang Akbar, sehat selalu. Dan sampai di sini pendengar, kita ketemu lagi di Macapat pada Kamis malam Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Gudung Waru dijajar Papa. Ngerungu-ngerungu jarewa dadi rangga.
1: Iya, Aa, kita ne rangga.

0: di lubung semut.
1: Artinya
0: kita kudurung rangda.
1: Allah.
0: Sembarangan. Aduh, kayak direbut.
1: Tadi durung rangda. Kang bener. Coba ngomong kupingnya. Coba ngomong alisnya. Coba ngomong cungure. Bener, ini tadi durung jadi rangda. Oh.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Masih Anda nikmati tembang-tembang Cirebonan sampai nanti jelang pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang berada di perjalanan, tetap hati-hati, tetap waspada, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan kita semua.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kami cukupkan lagu-lagu Cirebonan untuk malam hari ini pendengar. Saat ini pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, produksi RRI Bukittinggi. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, Bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, Bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahalazim. Malu dilihat banyak orang, Pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi Pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, tolong, tolong, tolong, Pak. Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Siti, Si

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kamu membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun...
1: Namun? Namun apa? Kau gagal, kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak. Kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini?
0: Allah,
1: tidak
0: Pak.
1: Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Enggak,
1: aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan.
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin.

0: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 masih bersama Anda, pendengar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kabarnya menegaskan peran strategis Indonesia sebagai kekuatan utama dunia dalam pelestarian ekosistem mangrove. Dan itu disampaikannya dalam rangkaian sidang ke-21 United Nations 21st United Nations Forum and Forest. Sidang itu digelar di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada Senin 11 Mei 2026. Menurutnya Indonesia memiliki kepemilikan sekitar 23% dari total luas mangrove global yang terbesar di dunia. Indonesia menempatkan mangrove sebagai aset penting bagi aksi iklim, ketahanan pesisir, dan konservasi keanekaragaman hayati. Melalui inisiatif World Mangrove Center, Indonesia juga mengajak masyarakat internasional untuk memperkuat kemitraan global, memperluas kolaborasi riset dan inovasi.

Keraton Kasepuhan Cirebon kabarnya bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama libur panjang dan cuti bersama Idul Adha. Destinasi wisata sejarah di kota Cirebon itu juga diprediksi kembali menjadi pilihan masyarakat dari berbagai daerah hingga mancanegara. Direktur Badan Pengelola Keraton Kasepuhan BPKK Ratu Raja Alexandra Wuryaningrat mengatakan antusiasme wisatawan selalu meningkat setiap musim liburan. Menurutnya, pengunjung tidak hanya menikmati wisata sejarah, tetapi juga berbagai aktivitas budaya yang disediakan di kawasan keraton. Dan selain menikmati bangunan bersejarah, wisatawan juga dapat memanfaatkan area keraton sebagai lokasi foto. Spot foto di Keraton Kasepuhan disebut menjadi daya tarik utama bagi pasangan prewedding hingga pelajar yang membuat buku tahunan atau yearbook. Ratu Raja Alexandra menuturkan tren penggunaan pakaian adat untuk sesi foto juga semakin diminati pengunjung. Beliau menjelaskan wisatawan yang datang ke Keraton Kasepuhan tidak hanya berasal dari wilayah Ciayu Majakuning, tetapi juga dari luar negeri. Bahkan beberapa waktu lalu, wisatawan asal Tiongkok datang mengenakan pakaian tradisional khas negaranya dan menikmati pertunjukan tari di area keraton. Disebutkan Ratu Raja Alexandra, Keraton Kasepuhan juga menawarkan paket wisata edukasi dan budaya bagi rombongan sekolah maupun wisatawan umum. Paket itu mencakup kegiatan belajar budaya, menikmati kuliner khas, hingga menyaksikan kesenian tradisional secara langsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Prosa itu masih bersama Anda pendengar, dan satu informasi kali ini dari Kabupaten Cirebon. Kabarnya pemerintah Kabupaten Cirebon mempercepat pembangunan infrastruktur jalan melalui pelaksanaan lelang dini tahun anggaran 2026. Langkah ini dilakukan agar nantinya masyarakat lebih cepat merasakan manfaat peningkatan kualitas jalan berbagai wilayah di Kabupaten Cirebon. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon, Sunanto, mengatakan sebanyak 23 ruas jalan diperbaiki. Menurutnya, percepatan lelang dilakukan untuk mendukung target peningkatan kemantapan jalan Kabupaten Cirebon beberapa tahun mendatang. Dan Sunanto juga mengatakan panjang penanganan jalan bervariasi mulai ratusan meter hingga lebih dari 1 kilometer beberapa wilayah kabupaten. Perbaikan jalan itu saat ini juga tersebar pada berbagai wilayah seperti Sindang Laut, Klangenan, Gegesik, Kualed, hingga Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Menurutnya tingkat kemantapan jalan Kabupaten Cirebon hingga akhir tahun 2025 telah mencapai sekitar 86%. Pemerintah daerah juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur antar wilayah guna mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat setempat. Masih bersama Pro 1.

Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
0: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
1: Ini bukan lagi soal butuh atau
0: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan. Karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat. Dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Kamis 14 Mei 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi seluruh pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1. Kembali mengudara untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 91,4, 94,8, dan 89,1 MHz. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Pian Alwansa, ada Bigi Pengarah Teknik, Lela Nurila dan juga Bung Dias yang akan bersama-sama saya sampai nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini. Apa kabar Anda pendengar? Semoga kabar terbaik dan semoga saja semuanya Anda bisa menikmati suasana libur panjang ini ya pendengar ya. Cuti bersama gitu ya. Dan bisa menikmati suasana pagi hari ini dengan serangkaian aktivitas Anda yang mungkin sudah Anda jadwalkan sehari sebelumnya dan Anda realisasikan untuk kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, rangkaian mata acara akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera bergabung bersama RRI Bogor yang akan menghadirkan Mutiara Pagi Siaran Berjaringan, dan RRI Bogor pada kesempatan pagi hari ini menghadirkan tema bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan, dan akan bersama Alusa Didin dan akan dipandu oleh Marisa yang akan memandu rangkaian Mutiara Pagi Interaktif pada kesempatan pagi hari ini pendengar. Baik pendengar, kami menantikan tentunya rangkaian kebersamaan bersama kami dalam Mutiara Pagi Siaran Berjaringan yang akan kami hadirkan dari RRI Bogor sesaat lagi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon menyapa Anda pendengar yang ada di wilayah Jawa Barat tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marisa, di kesempatan hari ini tentu menyapa, semoga di hari Jumat ini Anda bisa mendapat banyak keberkahan dan juga banyak kebaikan ya. Dan kita akan bahas mengenai bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan. Tidak sendiri tentunya, karena nanti akan ada guru kita ya yang akan menyampaikan kajiannya, pesan nasihat kebaikan terkait dengan topik bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan. Karena ketika mendengar kata tauhid, sebagian orang mungkin langsung membayangkan pelajaran agama di sekolah atau mungkin juga kajian-kajian di masjid, yang padahal sesungguhnya tauhid ini bukan hanya teori yang dihafal, tapi menjadi nilai kehidupan yang harus hidup dalam setiap langkah manusia. Kita sapa narasumber kita. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, walaupun long weekend ya, tetap semangat tentunya.
3: Iya, insyaallah.
2: Untuk menyapa para pendengar ya. Tentunya untuk interaktif nanti akan kami buka melalui WhatsApp 081-5x4200, kemudian juga telepon 02-51-831-2450, dan juga melalui live chat RRI Digital. Jadi langsung untuk kita mulai kajian pagi ini, sesi pertama, sesi kedua, baru nanti kita bacakan interaktif atau buka layanan telepon ya. Mangga Pak Ustadz untuk membuka kebersamaan kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar RRI Bogor, Bandung, dan Cirebon yang pada pagi ini ada di depan radionya atau mungkin sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Dan insya Allah pagi ini apabila para pendengar sedang mendengarkan siaran berjaringan ini, insya Allah pahala kebaikan dan keberkahan ada menyertai para pendengar semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas pagi ini tentang bagaimana tauhid dimanifestasikan atau diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. kita tahu tauhid itu adalah keyakinan mengesakan Allah. Keyakinan kita tentang Allah itu esa. Tidak ada sekutu, tidak ada serikat, tidak ada kawan, tidak ada pembantu atau asisten yang menyertainya. Tauhid itu adalah keyakinan yang harus ada pada setiap mukmin, karena itu mencerminkan kemukminan yang betul-betul mukmin atau keimanan yang betul-betul iman. Karena agama kita adalah menetapkan tauhid sebagai keyakinan yang sangat mendasar, yang sangat fundamental, maka agama kita sering disebut agama tauhid, agama yang mengesakan hanya Allah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah. Kalimat yang terkenal sebagai kalimat tauhid tersebut dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tauhid harus ada dan diwujudkan dalam setiap kehidupan kita, baik kehidupan yang berkaitan dengan ibadah maupun tauhid dalam kaitan dengan muamalah atau aktivitas kita sehari-hari. Kita mulai dari yang pertama, tauhid harus ada dan dimanifestasikan dalam ibadah. Maka kita sudah sama-sama menetapkan hati, beritikad, berkeyakinan kuat bahwa tidak ada yang patut disembah, tidak ada yang layak untuk diibadati kecuali Allah saja. Ini kita sudah baca dan kita deklarasikan setiap sholat. Ya. Kalau sholat kita yang wajib ada 17 rakaat, maka 17 kali itulah kita ucapkan berkali-kali dalam sehari. Dalam kata-kata iyyaka na'budu. Dalam surat Al-Fatihah yang kita baca, dan itu wajib surat Al-Fatihah itu. Manakala kita sholat lupa baca Al-Fatihah, maka sholatnya harus diulangi, karena itu rukun wajib. Iyyaka na'budu artinya hanya saja kepada engkau lah kami menyembah, kami beribadah, tidak lain dan tidak bukan. Di ayat yang lain juga banyak di Al-Quran, kalau kita buka ayat tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh ada serikat padanya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kalian Allah dan tidak boleh ada serikat apapun atau siapapun untuk Allah itu. Nah, ini yang pertama, tauhid dalam ibadah. Kedua, dalam berdoa, maka tauhid harus disertakan di situ. Dan dalam berdoa dilanjutkan surat tadi Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami minta tolong. Ya, kami mohon doa. Ya. Jadi tidak ada doa yang disampaikan kepada Allah kecuali doa itu Allah kabulkan, akan kabulkan. Ya. Kalau doa itu betul-betul ikhlas kita sampaikan. Nah, berdoa itu tidak boleh ada istilahnya dalam apa namanya dalam apa istilahnya dalam perusahaan itu ada media, ada dealer ya, ada perantara langsung kepada Allah. Dan Al-Qur'an juga mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kalian memanggil, meminta, berdoa kepada Allah di samping kepada Allah, kepada Tuhan yang lain, kepada media yang lain ya. Jadi Allah itu bukan seperti birokrat ya. Kalau birokrat kan kita mau menghadap misalnya wali kota atau kepala dinas atau bupati, itu pasti ada meja-meja yang harus dilalui, ada prosedur protokoler ya. Allah kalau berdoa langsung ya, tidak melalui kanan kiri, atas bawah, langsung ke atas tembus ya. Nah itu adalah kewajiban kita berdoa hanya kepada Allah. Dan itu berdoa kepada Allah itu manifestasi tauhid kita. Tidak ada yang mengabulkan, tidak ada yang menerima doa atau permohonan, sekaligus tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan kecuali hanya Allah. Ketiga, bagaimana tauhid dalam mencari rezeki, mencari nafkah, melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis dalam pekerjaan, misalnya dalam usaha. Maka tancapkan di situ tauhid, tidak ada yang memberi rezeki kecuali hanya Allah ya. Dan rezeki itu tidak usah kita khawatirkan, karena Allah menjamin tidak ada satu makhluk yang merayap di muka bumi pun kecuali Allah memberikannya rezeki. Sudah ada alokasi rezekinya ya. Hanya kita tidak tahu saja di mana itu rezeki itu ya. Dan yang namanya rezeki itu, jalan rezeki itu tidak harus selalu terbayangkan, tidak harus selalu terencanakan, tidak harus selalu terduga ya. Boleh kita merencanakan planning A, planning B, planning C untuk mendapatkan rezeki atau usaha kita yang bisa menguntungkan, tapi tidak boleh kita menyisihkan, meniadakan peran Allah di situ ya. Jadi Allah itu sudah mengalokasikan rezeki bagi tiap makhluk. Makhluk itu cuma jalan saja ya. Seperti kita punya atasan di kantor misalnya, punya perdagangan harus ada pembeli. Maka jangan kita berpikir jalan rezeki saya itu adalah atasan saya, kantor saya, pembeli, pelanggan saya. Itu cuma jalan saja ya, atau wasilah saja. Tetapi tetap yang memberi rezeki itu bukan pembeli, bukan atasan, bukan gaji tiap bulan yang kita terima, tapi pada hakikatnya Allah lah yang memberi rezeki itu. Nah, tauhid harus sampai ke sana ya. Dan kalau sudah sampai ke sana tauhid kita, maka kita hidup akan santai, tenang, dan tidak pesimis ya, tidak was-was, tidak panik. Toh kalau kita ingat ketika kita dalam rahim ya, tapi pasti tidak ingat ya. Enggak, kalau kita bicara mengenai rahim, ada janin di situ. Apakah janin yang ada dalam rahim itu dia mencari rezeki atau didatangi rezeki? Didatangi rezeki ya. Dia tidak bisa hidup kalau tidak ada rezeki berupa sari makanan yang datang ke janin itu. Maka Allah sudah menjaminnya ketika rezeki, janin ada dalam tubuh seorang ibu, maka Allah sudah menitipkan rezeki itu berupa sari makanan kepada janin itu. Makanya itu satu filosofi bahwa hidup ini tidak perlu kita takut akan kehilangan rezeki. lapangan rezeki begitu banyak. Disitulah Allah harus kita jadikan sebagai sumber utama rezeki, sehingga kita menjadi orang yang tauhidnya dalam mencari nafkah, mencari rezeki, berusaha, berdagang, berbisnis, itu hanya Allah yang membuka pintu rezeki. Yang keempat, bagaimana tauhid diwujudkan, dimanifestasikan dalam aktivitas pendidikan. Nah, para guru, para dosen, para aktivis pendidikan atau praktisi pendidikan, kalau menerapkan tauhid dalam pendidikan, maka yang memberi ilmu, yang membaikkan akhlak, itu bukan guru, bukan kita sebagai dosen, bukan kita sebagai praktisi pendidikan, tapi hanya Allah yang membaikkan atau memberi petunjuk kepada anak didik kita. Kita hanya jalan saja, ya. Karena itu para guru, para dosen, para aktivis, praktisi pendidikan, para penasehat pendidikan tidak boleh merasa frustasi, kecewa, putus asa ketika melakukan aktivitas pendidikan jika ada anak didik, ya, yang dari waktu ke waktu kita didik tetapi ternyata belum sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Ingat di situ bahwa yang memberi petunjuk dan hidayah bukan guru, bukan dosen, bukan praktisi pendidikan, ya. Tapi Allah lah yang membaikkan, memberi petunjuk seseorang untuk baik, untuk berakhlak dan lain sebagainya. Begitu juga dalam aktivitas dakwah, para ustadz, para da'i, para mubalig, para ustazah, para juru dakwah, tidak boleh ada keyakinan saya berdakwah harus hari ini juga setelah berdakwah umat yang didakwahi harus baik. Tidak boleh seperti itu, karena yang namanya dakwah itu proses yang panjang. Ketika ustadz, mubalig, da'i, juru dakwah, ustazah berdakwah, maka sebenarnya yang memberi kebaikan itu, menunjukkan kebaikan, mendapat hidayah kebaikan bukan dari dakwah kita, tapi dari Allah yang memberi petunjuk, ya. Itu sampai ke sana tauhid kita harus diwujudkan. Yang berikutnya, yang kelima, tauhid dalam berpolitik. Nah, bagaimana ini beraktivitas politik tauhid dimasukkan? Maka kita harus meyakinkan atau meyakini sedalam-dalamnya bahwa kalau tauhid dalam politik itu yang memberi kekuasaan, jabatan, atau istilahnya wewenang, otoritas, itu bukan manusia, tapi hanya Allah yang memberikan, ya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka man tasya, ya. Katakanlah Allah yang memberi kekuasaan kepada yang Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Makanya aktivitas politik harus disertakan di dalamnya prinsip tauhid bahwa orang boleh berusaha untuk menjadi penguasa, mungkin yang terendah misalnya camat atau lurah, wali kota, bupati, gubernur, sampai tertinggi presiden atau raja misalnya, dia boleh berusaha, tapi yang menetapkan dia jadi atau tidaknya penguasa hanya Allah. Bagaimana tauhid dalam menjalankan hukum? Prinsip dalam menjalankan hukum, tauhid harus dimasukkan di situ bahwa tidak ada hukum yang benar kecuali hukum yang datang dari Allah. Inil hukmu illa lillah, surat Yusuf ayat 67. Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum yang benar itu hanya hukum dari Allah. Bagaimana Pak kita menaati hukum buatan manusia? Jawabannya boleh sekali lagi, boleh kita mengikuti hukum buatan manusia dengan catatan selama hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Republik Indonesia menetapkan semua warga Indonesia wajib punya KTP. Yang tidak punya bisa dihukum. Boleh kita ikuti, ya. Tidak boleh kita menolak, karena itu bagian dari ketaatan sebagai warga negara, ya. Sebagai warga negara yang baik. Lulus sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dapat ijazah, itu kita wajib ikuti, ya. Kalau tidak dapat ijazah, tandanya kita belum lulus. Nah, itu namanya hukum yang harus diikuti di bidang pendidikan yang kita ikuti, ya. Jadi hukum Allah itu paling tinggi dan benar. Hukum buatan manusia yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum Allah wajib juga kita ikuti. Kecuali kalau ada hukum misalnya setiap orang yang punya KTP, maka dia harus dituliskan agamanya di luar agama yang diikuti. Nah, misalnya si A beragama Islam, di KTP-nya ditulis agama lain, boleh itu kita tentang, ya. Karena itu memutarbalikkan fakta atau menuliskan data yang tidak benar. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari sampai pada ucapan pun, maka ucapan itu juga harus bertauhid, ya. Misalnya kalau ada janji dengan orang, jangan katakan siap, iya, oke. Ucapkan insya Allah, semuanya kehendak Allah. Tapi jangan insya Allah Sunda begitu, ya. Kalau insya Allah Sunda kan, bu mampir dong, insya Allah bari ngeloyor, ya, bari apa menjauh dari rumah yang di apa yang dimintai singgah itu. Insya Allah itu artinya 99% kita siap melakukan yang kita janjikan. Sisanya 1% itu kuasa Allah yang menggagalkan, membatalkan rencana kita, ya. Nah, jadi harus betul-betul dari kita ada niat baik untuk melakukan itu. Bayar hutang, insya Allah saya bayar tanggal 1 Juli misalnya. Maka 1 Juli itu harus kita siapkan dari sebelumnya. Dan yang membatalkan itu adalah Allah nanti. Nah, itu. Demikian juga ucapan lain, misalnya kita menerima musibah, ucapkan inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Walaupun di Indonesia innalillah itu selalu kalau ada kaitannya dengan teman kita yang meninggal, ya. Sebenarnya bukan itu, setiap ada musibah apa saja innalillahi. Karena dulu kita juga kan lahir tidak punya apa-apa. Ketika punya apa-apa sekarang hilang misalnya dalam diri kita, maka ucapan sesungguhnya itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, ya. Bukan hanya harta, benda, tapi juga jasad kita, termasuk anak-anak kita, pasangan kita. Nanti kalau diambil oleh Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika menerima satu keindahan dari ciptaan Allah, misalnya pemandangan yang indah, ya, ucapkan subhanallah, ya. Ucapkan maha suci Allah, ya. Terlanjur khilaf berbuat salah, ucapkan astagfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Ketika akan pergi dari rumah, keluar rumah, kemanapun, bismillah tawakkaltu alallah, dengan nama Allah aku bertawakal ketika pergi, aku serahkan jasadku, jiwaku kepada Allah. Itulah prinsip-prinsip tauhid yang harus kita wujudkan dalam segala kehidupan. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Baik, terima kasih untuk pemaparan awal yang sudah disampaikan Pak Ustadz. Kita jeda dulu sejenak dan nanti kita masuk sesi kedua untuk interaktif.
4: Engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau

Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, sesi kedua pertanyaan dari para pendengar tentunya kita tampung dan memang sudah antri ya. Kita langsung sapa saja di telepon yang pertama ada Bapak Ahmad dari Garut yang sudah tersambung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak Ahmad langsung
1: saya
0: ditanyakan.
1: Turbo Pak Ustadz kan kemarin dari Bogor.
2: Bogor. Iya Bogor, tapi tinggal di Garut ya.
1: Iya Bapak saya Bogor, Ibu saya Garut, saya lahir di Bogor Pak Ustadz.
2: Oh begitu, iya iya.
1: Kemudian nih Pak, tentang masalah ini kan tadi masalah hukum ya, saya sangat.
2: Iya.
1: Hukum itu kan hukum manusia mah kadang-kadang kan tidak adil,
2: tidak
1: di bawah tumpul di atas.
2: Betul.
1: Tapi hukum Allah kan di depan semua juga mau jenderal, mau kota, gubernur, tukang bursa sama kan di hadapan Allah.
2: Yeah.
1: Tapi kan hukum manusia kadang-kadang saya pernah keluarga saya apa pernah mendapat kejadian dalam hukum kan seperti begini. Begini ternyata hukum di Indonesia kan jadi tetap tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu yang nah bagaimana Pak? Sekarang kan tidak menjaminnya Pak ya, Presiden Hakim menaikkan sekian ratus persen supaya ada, tetap aja Pak tidak bisa adil walaupun sudah dinaikkan gaji sekian ratus persen juga tetap tidak bisa adil. Nah bagaimana kalau misalkan sanksi dari Allah seorang hakim yang tetap tidak adil dalam menjalankan hukuman itu yang saya tanyakan. Kemudian satu lagi Pak, ini kan kita sama manusia saling memaafkan. Lebih mulia orang yang sudah minta ketimbang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Tapi kebanyakan masyarakat macam saya Pak yang tidak susah untuk minta ampun, tapi mereka yang merasa dirinya sudah jabat tinggi yang materi susah untuk mengungkap kesalahan. Tetap aja punya benar. Mohon kebajikan dari Bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin pertanyaan ya dari Pak Ahmad di Garut. Tentang adil di mata manusia dan tadi mengakui kesalahan.
2: Yeah.
0: Oke, dan Mangga dijawab dulu sebelum kita tampung pertanyaan lainnya Pak Ustadz.
2: Baik Pak, siapa Pak Ahmad ya? Pak Ahmad, kita jawab dulu yang pertama. Hukum yang ada di negara kita itu memang seperti yang Bapak sampaikan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu sampai ada Profesor Mahfud MD mengatakan dalam satu tayangan bahwa berapa persen dia bilangnya, sampai lebih dari 60-70% kali ya, hukum di negara kita itu kacau balau katanya ya, sehingga banyak kasus-kasus yang salah dibebaskan atau dikurangi hukuman, tahanannya juga dikeluarkan, tapi yang tidak salah kurang terbukti data dan faktanya maka dihukum. Nah inilah hakim yang benar itu adalah hakim seperti yang dalam Al-Quran dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu ya. Janganlah kalau kalian menetapkan hukum itu pilih-pilih golongan ya, apa dia golongan yang pro ke kita, golongan yang berkaitan dengan itu saudara kita atau bukan. Kalau pilih-pilih seperti itu dosanya besar itu ya. Karena hakim itu wakil Tuhan untuk menetapkan kebenaran ya. Kalau hakim menetapkan satu vonis,

0: maka dia harus bertawakal kepada Allah bahwa vonisnya itu sudah betul-betul dari berbagai pertimbangan, ya. Kalaupun ada keponis itu tidak diterima oleh yang bersangkutan sampai terdakwa misalnya, itu resiko, ya. Karena hakim sudah berdiskusi, mencari pasal, mencari argumen, mencari saksi dan sebagainya, maka hukum yang harus dikeluarkannya lah adalah hukum yang benar-benar adil menurut apa yang dia ijtihadkan. Kalau ijtihadnya di bidang hukum benar, itu sampai Allah mengatakan atau Nabi mengatakan dapat dua pahala. Kalau ijtihad hukumnya menurut Allah salah, tetap dapat pahala satu. Nah, begitulah kalau hakim yang adil itu. Yang kedua, memang sifat manusia Pak Ahmad itu susah untuk mengakui kesalahan, ya. Karena di samping mungkin merasa gengsi atau merasa aib, nah, atau mungkin egonya terlalu tinggi, maka mengakui kesalahan itu satu hal yang biasa dihindari. Nah, orang yang baik itu ketika salah dia harus mengakui kesalahan itu. Guru, dosen, ustadz ketika salah di depan mahasiswa, murid atau santrinya, ketika disalahkan oleh muridnya atau santrinya harus menerima, ya. Tidak boleh seperti yang kejadian akhir-akhir ini, ya. Apa itu? Ada cerdas cermat gitu kan, ya. Ketika disampaikan jawabannya itu benar, disalahkan oleh jurinya. Nah, jurinya tidak menerima, ya. Akhirnya diberi sanksi. Nah, jangan seperti itu. Demikian Pak Ahmad, ya.
1: Baik, untuk Pak Ahmad sudah dijawab. Dan berikutnya ada Aki Gazi di Majalengka. Betul, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih sudah menunggu Aki Gazi. Silakan langsung pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini ya Pak Kiai, dari Aki Gazi di Pandarek Majalengka.
0: Pandarek Majalengka.
2: Iya. Di dalam bertauhid ini, bagaimana yang harus dilaksanakan oleh para lansia, baik itu dari yang terkecil seperti kedip mata, berbicara, langkah kaki, maupun sampai kepada hal yang besar seperti ibadah fisik, ibadah maliyah yang sangat terbatas sekali. Sedangkan tujuan di dalam bertauhid ini terakhir itu yang dituju untuk migrasi ke alam barzah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon petunjuk dari Pak Kiai, mohon pembekalan dari Pak Kiai, iya. Karena Aki Gazi ini sudah hampir mencapai kepala delapan, Pak Kiai.
0: Oh, iya.
2: Bukan anak muda.
0: Oh, bukan. Iya, iya. Iya, tapi suaranya kayak anak muda, Pak.
2: Oh, gitu. Sudah mendekati kepala delapan, Pak Kiai.
0: Alhamdulillah, banyak bonus nih.
2: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Pak Kiai.
0: Baik, Pak.
2: Tunggu di radio dan terima kasih buat Teh Marisa beserta orang dapur yang telah menerima tamu daripada rek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat ya buat Aki Gazi. Ya, masih terdengar segar bugar ya, Pak.
0: Iya, betul, enggak kelihatan umur 80.
1: Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya ada Ibu Indra ya di Cirebon juga yang sudah menunggu di sambungan telepon. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo. Oke, baik, sepertinya terputus ya. Terputus Ibu Indra. Mungkin bisa kembali untuk penelpon ya di 02518312450 atau juga di WhatsApp 081-5x4200. Baik, oke, kita satu penelpon lagi ya. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Bu?
3: Pak Kasno.
1: Oh, mohon maaf Pak Kasno ya. Silakan.
3: Iya, Pak Kasno dari Subang.
1: Dari Subang. Ya. Baik. Silakan Pak Kasno.
3: Alhamdulillahirabbilalamin. Marisa, ya biasa Pak Kasno pendengar RRI di tahun 60-an. Iya. Assalamualaikum Pak Prof.
0: Waalaikumsalam Pak Kasno.
3: Alhamdulillah Pak Kasno menuju sehat lagi.
0: Alhamdulillah.
3: Pak Prof. Iya, atas doanya Pak Prof.
0: Amin.
3: Itu
0: masya
3: yang tanyakan Pak Prof.
0: Ya.
3: Sedikit 5 pilar ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang kurang benar, ada yang kebenaran dan bebenaran.
4: Bebenaran.
3: Iya, jadi lima pilar ini kadang-kadang semua orang menuju benar, tapi yang mana yang benarnya, yang sebetulnya gitu. Mohon maaf Pak Prof. Lalu kan mendengar walaupun langit akan runtuh, kata Pak Prof membela dengan kebenaran, dan saya ketagi itu ke itu Pak Prof.
4: Oh, gitu.
3: Terima kasih. Ya, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang trafik Mutiara Pagi Berjaringan cukup tinggi. Ada. Ya dengan penelpon ya. Ya, mungkin sudah dicatat poin pertanyaannya.
4: Sudah.
1: Baik, karena ada satu lagi penelpon kita, Pak Hobir di Cimahi, kita tampung dulu karena juga sudah menunggu. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, silakan Pak Hobir.
5: Assalamualaikum Pak Prof.
4: Waalaikumsalam Pak Hobir.
5: Pak Prof, ini yang saya ingin tanyakan, ini seperti jodoh, bagja, pati, celaka itu kan sudah diatur oleh Allah.
4: Iya.
5: Jadi itu hak Allah. Nah, bolehkah kita membanding-bandingkan? Kenapa jodoh saya sampai saat ini padahal berdoa terus masih belum dikabul, sedangkan yang lain itu sudah dapat jodoh. Begitu juga rezeki, seperti ya itu apa, dalam bentuk finansial. Yang lain itu ibadahnya juga nggak jalan gitu, tapi kita jalan, tapi kenapa ini hasilnya itu sangat seret sekali. Nah, itu saja Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik, dijawab dulu karena mungkin sudah banyak ya pertanyaannya. Ya,
0: baik, Aki Gazi dulu ya. Memang kalau sudah lansia itu kekuatan makin berkurang ya. Dulu yang gagah, yang kuat, bisa lari, bisa papan maraton. Sekarang lari 100 meter saja bisa pingsan ya kalau sudah lansia. Atau kalau sudah naik tangga 20-30 tangga sudah langsung sakit pinggang. Itu adalah alami ya. Hal itu akan kita lalui. Bagi siapapun kalau sudah lansia akan semakin runtuh kekuatan itu ya. Tidak ada orang yang bisa melawan tua ya. Tidak ada orang yang bisa melawan keriput kulit, lemahnya tulang untuk menegakkan badan. Itu semua adalah takdir yang tidak bisa ditolak ya. Nah, bagaimana kita melakukan ibadah fisik ya, melangkahkan kaki, melakukan amal-amal lain ketika sudah lansia, lakukan semampu mungkin ya. Lakukan sekuatnya. Dulu rajin sholat dengan cara berdiri, tidak kuat sekarang nih, duduk saja sholatnya, tidak usah memaksakan. Apalagi kalau berdiri baru juga 1-2 detik sudah langsung sakit, duduk saja. Duduk tidak kuat juga karena sakit, kalau duduk berbaring saja ya. Itu semua dibolehkan dalam syariat ya. Bahkan orang yang masih punya pikiran waras ya, dan belum terganggu alam pikirannya, masih juga diwajibkan untuk sholat sekalipun dibimbing oleh orang yang mampu ya. Disitulah kewajiban ibadah tidak boleh tertinggal sekalipun sudah lansia atau hampir sakratul maut. Yang kedua dari Pak Kasmo, ada yang benar, ada yang lebih benar, ada yang bebeneran, begitu ya. Dan saya teringat waktu di pesantren dulu, tidak boleh kita mengatakan dalam bahasa Sunda kebenaran ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kebenaran, al-haq itu kebenaran. Tapi kalau dalam bahasa Sunda kebenaran itu kebetulan artinya ya. Maka dalam bahasa Sunda oleh Ustadz saya disebut bukan kebenaran tapi bebeneran ya. Artinya kebenaran, bebeneran itu ya. Jadi terhadap kebenaran kita wajib taat sekalipun kebenaran itu bukan datang dari Allah tapi datang dari manusia. Bahkan dalam satu syair Arab dikatakan khudil hikmati walau min famil bahaim. Ambil hikmah, ambil pelajaran sekalipun itu datang dari mulut binatang, coba ya. Dari mulut manusia kalau itu benar ambil, apalagi dari datang dari Allah ya. Sekalipun dari binatang itu benar, kita harus terima itu ya. Sambil ada syair seperti itu ya. Jadi kebenaran tidak boleh pandang bulu, harus nomor satu kita taati, apalagi kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Pak Hubir, jodoh, rezeki, kematian, bahagia, celaka, memang sudah ada ditetapkan ketika kita diberi usia 1 atau 0 hari di rahim kita, mulai diberi apa namanya napas atau nyawa ya, diberi ruh. Ketika Allah sudah meniupkan ruh ke jasad, ke janin kita, isi itu sudah Allah tetapkan, bahagiakah dia, celaka ada dia, jodoh dengan siapa, rezeki orang miskin atau orang kaya, itu sudah ditetapkan. Pertanyaannya, tahukah kita akan jadi orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, menikah dengan siapa, itu kita tidak tahu. Disitulah dimensi manusia ada ikhtiar. Ingin pintar, belajar. Ingin kaya, berdagang atau berusaha. Ingin dapat jodoh, bukan diam saja, berusaha untuk tampil agar orang melihat kita, berkenalan dengan kita. Itu salah satu wasilah untuk mengetahui sampai di mana takdir kita. Sudah dilalui seluruhnya, maka disitulah terjadi takdir. Kalau kita sudah berusaha ingin pintar, tapi tetap juga tidak kuat ini otak mengejar kepandaian itu, disitulah kita bertawakal. Disitu ya Pak Khobir.
1: Baik, sudah ya, berarti 3 pertanyaan tadi sudah dijawab ya Pak Kiai.
4: Kalau ada WA boleh
1: dijawab. Bu Indra juga sudah menunggu di telepon. Baik, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Marisa dan Ustaz Profesor Didin S. Bukhari.
1: Baik, silakan Ibu langsung ke pertanyaannya.
6: Iya, ini sudah menunggu lama untuk tersambung depan. Lagi kalau biasa. Sudah menunggu lalu tidak tersambung lah, itu kecewa. Begini Prof, apa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa sampai ke situ kalau sudah mengalami keadaan yang benar-benar membuat kita yakin bahwa tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk sampai ke situ kita kan perlu mendapat hidayah. Sementara hidayah itu hak prerogatif Allah.
4: Yeah.
6: Nah, bagaimana ini menerangkan keadaan yang demikian ini dan mengenai tadi kebenaran yang Profesor sampaikan, sejatinya memang tidak ada kebenaran yang kebetulan.
4: Iya. Yeah.
6: Tapi kalau kebetulan benar ada.
4: Pintar ya, Ibu.
6: Terima kasih, Bro. Terima kasih, Mbak Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sesi telepon kita tutup karena di WhatsApp juga masih berdiri.
4: Iya, mengalir merayap.
1: Iya, betul. Karena waktu juga nih yang mungkin durasi kita hanya menyisakan 10 menit ke depan ya. Boleh sambil saya bacakan WhatsApp Pak Ustaz ya.
4: Boleh.
1: Baik, ada Pak Onay di Ciparigi, Bogor Utara. Ya, mungkin kita rangkum saja pertanyaannya. Iya. Mungkin intinya adalah jika semua terjadi atas kehendak Allah, lalu di mana letak kehendak dan tanggung jawab manusia? Itu pertanyaannya. Kemudian dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, assalamualaikum, izin bertanya. Ini terkait dengan ibadah sholat. Kalau kita sudah sholat khusyuk, tapi kenapa selalu ada godaan-godaan di pikiran, selalu bercabang, jadi ingat bermacam-macam, akhirnya sholat kita jadi tidak benar. Yeah. Sah tidak sholatnya katanya? Wassalamualaikum, mohon pencerahannya. Baik, mungkin dijawab dulu 3 karena masih ada 2 pertanyaan lagi yang ada di layar monitor kita.
0: Baik, Ibu Indra yang pandai berdialektika ini, Bu Indra ini ya, pintar ya. Jadi saya agak tertawa tadi karena pintar membuat dialektika kalimat begitu. Pertama, pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang pasti ya, bagi orang yang memohon pertolongan. Bagi yang tidak memohon pertolongan, jangan harap, ya. Karena itu yang namanya pertolongan harus dicari, ya. Harus dimohonkan. Karena Allah itu Maha pemberi pertolongan kepada hamba-Nya. Nah, bagaimana dengan hidayah? Hidayah itu sesuatu yang merupakan hak prerogatif Allah. Ada orang yang diberi hidayah atau petunjuk, ada orang yang diberi tidak diberi petunjuk, ya. Ada orang yang asalnya mendapat petunjuk tapi dicabut petunjuk itu pun ada. Ada orang yang tidak mendapat petunjuk lama-lama dapat petunjuk. Nah, itulah kehebatan hak prerogatif Allah. Bagaimana kita menghadapi al-hidayah atau petunjuk ini? Tetap harus diusahakan untuk dicari, ya. Seperti kita misalnya berislam ini kok belum maksimal, ya, masih juga bolong-bolong sholat. Kan masih ada itu orang di luar sana yang sholatnya masih bolong-bolong, ya. Subuh jam segini masih tidur ini, masih ada ngarengkol hari ini, ya, merongkol, ya. Nah, itu hidayahnya sebenarnya dia sudah dapat hidayah, ya. Tapi dia tidak memelihara hidayah itu, tidak merawat hidayah itu, ya. Kan Allah, kalau orang yang merawat hidayah itu, dia sudah menyalakan alarm ketika hujan deras atau dingin sekalipun, alarm tetap dinyalakan. Pada waktu subuh dia harus bangun, dinyalakan alarm. Itu salah satu merawat hidayah itu dengan menyalakan alarm ketika ingin bangun subuh, ya. Ketika misalnya ketika azan tiba, dia kemudian segera berwudu untuk mengambil air wudu dan bersolat, ya. Nah, itu adalah, ya, hidayah sudah ada tapi harus dirawat, ya, harus dijaga, tidak boleh dihindari. Lalu Bapak Onoy, ya, di Ciparigi, di mana tanggung jawab manusia kalau semuanya kehendak Allah, ya. Jangan lupa dalam surat Ar-Ra'd ayat 13 atau ayat 11, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu bangsa, suatu entitas, ya, kecuali bangsa itu, kaum itu yang merubah nasibnya. Disinilah kita punya tanggung jawab untuk berusaha mendapatkan diri kita menjadi orang terbaik, ya. Jangan sampai kita merasa, ah, sudah kehendak Allah saya, ya. Dari dulu tidak punya apa-apa, kehendak Allah. Dari dulu saya bodoh, kehendak Allah. Dari dulu jodoh saya seperti ini, kehendak Allah. Lalu ada orang yang menampar pipinya, pletak gitu misalnya. Lalu apakah dia akan mengatakan ini kehendak Allah misalnya? Bukan kehendak Allah itu, tanya ditangkis dulu atau tidak itu. Apa salahnya Anda, Bapak, di tempeleng misalnya? Nah, itulah orang-orang Jabariyah dulu seperti itu. Semuanya kehendak Allah, seperti tidak ada tanggung jawab manusia untuk berbuat, berkehendak, atau memilih daya untuk menciptakan kreativitas seperti itu. Nah, itu namanya tidak boleh segala sesuatu menyalahkan Allah kalau terjadi apa-apa, ya. Salat ada godaan, bagaimana, ya? Itu manusiawi, Ibu. Jarang ada orang yang khusyuk 100%, jarang itu, siapapun itu. Karena apa? Karena manusia banyak urusannya, ya, urusan mencari nafkah, urusan punya anak, urusan dapur, urusan pekerjaan, urusan di jalan, lalu lintas dan sebagainya. Allahu Akbar. Ingat itu yang barusan dilakukan atau yang akan dilakukan, manusiawi itu, Bu. Karena itu kita mungkin wajib untuk bagaimana caranya untuk tetap khusyuk atau mendekati khusyuk lah kalau tidak khusyuk, ya, dalam sholat. Salah satunya adalah tahu apa yang dibaca, ya. Kalau tahu apa yang dibaca, insya Allah sholat kita dikawal terus oleh bacaan itu. Itu salah satunya, Ibu. Demikian.
1: Masih ada dua pertanyaan lagi, ya. Saya bacakan secara singkat untuk kedua penanya, Ibu Reni di Plumbon, Cirebon, dan juga Bapak Abdurrahman di Brebes. Dari Ibu Reni, ini terkait dengan doa, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaannya, mengapa ada doa yang tidak dikabulkan di dunia, dan benarkah Allah akan menggantinya atau mengabulkannya di akhirat? Kemudian untuk pertanyaan Pak Abdurrahman, di Brebes ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal melanggar hukum negara katanya. Kalau misalnya tidak membayar pajak kendaraan, baik motor ataupun mobil, apakah termasuk mendapatkan dosa katanya? Mohon pencerahannya. Terima kasih, silakan dijawab Pak Ustaz.
0: Iya. Memang ada doa yang tidak dikabulkan langsung ya, tapi ditunda ya. Ada juga doa yang kita minta terus-terusan tapi dikabulkannya dengan yang lain, bisa yang lebih baik, bisa yang lebih hebat itu ya. Misalnya kita berdoa ingin punya rumah di perumahan anu, ternyata harganya luar biasa mahal ketika kita tawar, dapat rumah di tempat lain yang lebih besar walaupun di dalam perumahan itu. Nah, itu temannya doanya dikabulkan dalam bentuk yang lain, di rumah yang lain, bukan di komplek itu. Misalnya ingin dapat jodoh, ingin dengan siapa, dengan dia itu yang kita menikah itu, ya Allah lunakkanlah hatinya supaya cinta kepadaku dan sebagainya. Doa terus minta dihubungkan batin kita dengan dia supaya frekuensinya sampai, tapi Allah menggantinya dengan pria lain atau wanita lain yang bukan dalam pikiran kita, itu sudah merupakan takdir yang wajib kita terima. Pengalaman saya juga dulu seperti itu, ingin nikah dengan si A, begitu dengan si A, tapi Allah memberikannya yang dengan yang lebih baik, dengan si B ya, dan itu ternyata langgeng sampai sekarang, sampai sudah punya cucu. Begitu Ibu ya. Ibu Bapak Abdurrahman, bagaimana kalau ada orang melanggar hukum negara? Misalnya dia tidak membayar pajak, nah berarti bukan warga negara yang baik itu namanya. Di negara lain itu yang tidak bayar pajak sampai dihukum puluhan tahun itu ya, dikejar-kejar kemana-mana. Kenapa? Melanggar hukum negara. Apakah kita boleh melanggar hukum negara dalam hukum positif? Itu sama dengan melanggar undang-undang negara yang berlaku di sana ya. Nah, kalau orang seperti itu bisa jadi melanggar hukum agamanya juga, karena ada ayat yang mengatakan taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, taatlah kalian kepada ulil amri, penguasa di antara kalian yang mengatur kalian. Nah, itu bisa jadi kaitannya ke sana ya, kalau kita melanggar hukum-hukum negara. Demikian.
1: Baik, tidak terasa ya Pak Ustadz ya.
0: Sudah jam 6 ya.
1: Sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan atensi yang sangat banyak dari para pendengar untuk wilayah Bogor, Bandung dan juga Cirebon ya, yang tadi sudah bergabung baik itu di telepon atau juga di WhatsApp. Terima kasih banyak atas atensi yang Anda kirimkan. Jikapun waktu yang kita punya terbatas. Hanya 1 jam saja.
7: Senyum. Ya, pendengar, kami akhiri rangkaian Mutiara Pagi Siaran Berjaringan bersama RRI Bogor, dan kami akan hadirkan berita daerah pagi.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Kami sangat mendukung itu, karena kami juga butuh ketika ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan, kami juga sangat terbantu. Jadi kita akan lebih aware terhadap mungkin sapi-sapi ataupun domba yang ada di lapak kami.
2: Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia, dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin, artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama.
0: Ya, sebelum kami antarkan seluruhan berita daerah pagi untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026, kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita di antaranya. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Cirebon diperketat. Penguatan perlindungan santri harus dimulai dari seleksi ketat guru ngaji dan lingkungan pesantren. Bersama saya Pian Alwansah, inilah berita daerah pagi selengkapnya. Kami mulai informasi pertama, pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Kota Cirebon diperketat menjelang Idul Adha.
1: Ketika ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan, kami juga sangat terbantu.
3: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban dinilai membantu menjaga keamanan masyarakat menjelang pelaksanaan Idul Adha tahun 2026 mendatang. Kebijakan pemerintah tersebut juga mendukung pedagang memastikan hewan kurban tetap sehat sebelum diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Pedagang hewan kurban Danang Prasetyo mengatakan, seluruh hewan kurban lapaknya telah menjalani pemeriksaan kesehatan resmi sebelumnya. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menjelang penjualan hewan kurban yang marak di lingkungan masyarakat dalam setiap tahunnya.
1: Kami sangat mendukung itu, karena kami juga butuh ketika ada pemeriksaan dari Dinas Peternakan, kami juga sangat terbantu. Jadi, kita akan lebih aware terhadap mungkin sapi-sapi ataupun domba yang ada di lapak kami yang menjelang atau misalnya ada gejala sakit, lebih dini bisa diketahui.
3: Ia mengatakan setiap hewan sehat juga memperoleh penanda khusus sebagai bukti kelayakan sebelum dipasarkan kepada masyarakat pembeli. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ketika memilih hewan kurban sehat sesuai ketentuan pemerintah berlaku secara nasional. Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan turut membantu menjaga kualitas hewan kurban selama berada lingkungan lapak penjualan sementara tersebut. Pedagang juga lebih mudah melakukan penanganan dengan cepat apabila ditemukan hewan mengalami penurunan kondisi kesehatan secara mendadak. Rena Safira melaporkan.
0: Forum Komunikasi Disabilitas Cirebon atau FKDC menggelar pelatihan penulisan produk dokumentasi pada Selasa 12 Mei 2026. Guna meningkatkan kapasitas pengurus, anggota dan pendamping dalam membuat dokumentasi yang akurat, sistematis dan ramah difabel. Pelatihan menghadirkan fasilitator dari Diskominfo Kabupaten Cirebon dan Sigap Indonesia. Peserta dibekali teknik penulisan dengan bahan inklusif untuk memperkuat tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Perwakilan Sigap Robandi menilai banyak praktik baik komunitas disabilitas di desa yang perlu dipublikasikan melalui media digital agar menjadi bukti perubahan sosial. Sementara itu, perwakilan FKDC Oni Johauni mengaku berbagai capaian organisasi belum terdokumentasi secara optimal. FKDC berharap pelatihan ini menghasilkan dokumentasi profesional yang menonjolkan kemampuan dan karya penyandang disabilitas serta memperkuat advokasi publik. Dokumentasi juga diharapkan menjadi materi publikasi arsip organisasi dan sarana membangun kepercayaan masyarakat secara luas di masa yang akan datang. Jaminan Kesehatan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 menambah nilai jual pada hewan kurban.
4: Mereka senang karena dengan ada jaminan dari kami bahwa hewan tersebut sehat, itu nilai jualnya juga kan bisa bertambah.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Cirebon memastikan pengawasan kesehatan hewan kurban dilakukan secara ketat. Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKP 3 Kota Cirebon, Kukuh Gunatama menjelaskan, hewan yang terindikasi sakit atau memiliki gejala penyakit menular akan langsung diisolasi dan tidak diperbolehkan untuk dijual. Ia mengungkapkan, dengan adanya pengawasan terhadap hewan kurban, para pedagang justru menyambut baik pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas.
4: Justru para pedagang itu senang, Mbak. Mereka senang karena dengan ada jaminan dari kami bahwa hewan tersebut sehat, itu nilai jualnya juga kan bisa bertambah. Terkait tindakan ketika kita menemukan hewan yang berpenyakit, itu kita arahkan kepada penjual ini untuk diisolasi, Mbak, dan tidak dijual pada pembeli. Lalu kita harus memastikan juga ya kepada penjual, kita menitip pesan untuk soal koordinasi dengan kami terkait hewan-hewannya agar kami dapat melakukan pemeriksaan lanjutan gitu, sampai dengan si hewan tersebut nanti ke depannya bisa layak untuk dijual, seperti itu.
5: Selain itu, Kukuh Gunatama mengakui pihaknya memastikan hingga saat ini Kota Cirebon masih nol kasus antraks pada hewan ternak. Ia juga menambahkan pengawasan lalu lintas hewan terus diperketat guna mencegah masuknya hewan yang terjangkit penyakit berbahaya tersebut. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu masyarakat diimbau menjaga kestabilan keuangan agar daya beli tetap terjaga. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga kemampuan belanja masyarakat melalui pengaturan upah minimum, pemberian THR, hingga perlindungan penghasilan pekerja. Menurutnya, ketika masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, aktivitas ekonomi di berbagai sektor akan ikut bertumbuh. Ia menjelaskan perputaran ekonomi terjadi saat pekerja membelanjakan kembali penghasilannya. Ia juga menyoroti maraknya penggunaan pinjaman online atau pinjol. Dan menurutnya pinjaman dapat meningkatkan daya beli dalam jangka pendek, namun berisiko menurunkan kemampuan berbelanja jika cicilan tidak mampu dibayar. Ia mengimbau masyarakat agar lebih bijak dan berhati-hati sebelum mengambil pinjaman agar kondisi keuangan rumah tangga tetap sehat. Pimpinan Ponpes Islahul Muta'alimin tegaskan penguatan perlindungan santri harus dimulai dari seleksi ketat guru ngaji dan lingkungan pesantren yang berkarakter.
2: Masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan.
6: Pimpinan pondok pesantren Islahul Muta'alimin Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Kiai Haji Muklisin Muzari, menegaskan penguatan perlindungan santri dan pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren harus dimulai dari peneguhan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan karakter, pengawasan lingkungan yang aman dan nyaman bagi santri, serta seleksi ketat terhadap figur pengajar agama yang memenuhi syariat, keilmuan, dan moral.
2: Sesungguhnya pondok pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia. Dan kemudian tugas utamanya adalah tafaqquh fiddin, artinya bahwa memberikan wawasan yang luas terhadap ilmu-ilmu agama. Kemudian yang kedua itu membangun budaya yang luhur. Itu tugas utama itu, sehingga masyarakat itu harapan dari pondok pesantren mengetahui, memahami, dan mengamalkan agama Islam serta mempunyai budaya-budaya yang luhur seperti yang diajarkan oleh leluhur bangsa Indonesia ini.
6: Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan kekerasan maupun pelecehan seksual yang menurutnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan tidak dapat dibenarkan dalam bentuk apapun. Ia berharap kasus yang terjadi dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar pengawasan di lingkungan pesantren semakin diperketat tanpa menghilangkan peran utama pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan pembentukan karakter bangsa. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengapresiasi kolaborasi Basnas RI, Basnas Kabupaten Kuningan, dan Rumah Sakit Juanda dalam kegiatan Basnas Berbagi Bersama Mustahik di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan kepedulian sosial melalui layanan bantuan dan pemberdayaan masyarakat. Acara dihadiri Bupati Kuningan, jajaran pemerintah daerah, Forkopimcam, tokoh masyarakat, relawan, mustahik, mualaf, serta warga Cigugur dan sekitarnya. Rangkaian kegiatan meliputi makan bersama bagi 1.000 mustahik, pemberian sembako kepada 100 mualaf, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peninjauan kendaraan dapur umum Basnas tanggap bencana. Ketua Basnas Kabupaten Kuningan, Yayan Sofian, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial melalui penguatan program zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk memperluas manfaat bantuan sosial di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar menyampaikan apresiasi atas konsistensi Basnas Kabupaten Kuningan dalam membantu masyarakat melalui berbagai program kemanusiaan. Ia menilai semangat berbagi dan gotong royong harus tetap dijaga di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital. Bupati juga menilai Basnas memiliki peran penting dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Trauma seksual, maksudnya trauma kekerasan seksual dinilai membekas seumur hidup pada korban.
7: Pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman.
3: Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian masyarakat di berbagai daerah saat ini. Peristiwa tersebut dinilai menimbulkan dampak psikologis mendalam bagi korban, terutama anak maupun remaja usia sekolah. Psikolog sekaligus dosen UGJ Dudi Fahrudin mengatakan korban biasanya mengalami trauma berkepanjangan setelah kejadian kekerasan seksual. Menurutnya, pengalaman traumatis tersebut mempengaruhi kondisi emosi korban hingga jangka waktu sangat panjang dalam kehidupannya.
7: Ya, kalau psikologis pasti ada dampak traumatis ya namanya gitu kan. Jadi pengalaman traumatis yang kemudian melekat, yang pada akhirnya membuat suatu persepsi yang tidak nyaman kan gitu. Yang itu pasti mempengaruhi emosi dari individu tersebut.
3: Ia menjelaskan korban biasanya mengalami perubahan emosi hingga muncul rasa tidak nyaman ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan sosial korban, baik di lingkungan keluarga maupun pendidikan sehari-hari dalam kehidupan. Menurutnya, dukungan lingkungan terdekat sangat diperlukan membantu korban menghadapi dampak psikologis setelah mengalami kekerasan seksual. Perhatian tersebut penting agar korban merasa aman dan memperoleh ruang pemulihan emosional secara bertahap berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: Kepala BPS Kota Cirebon menyebut konsumsi rumah tangga jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
8: Makanya setiap barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu pasti akan menghidupkan ekonomi.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,61%. Capaian tersebut ditopang kuat oleh konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian nasional. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon, Samiran, menjelaskan konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Menurutnya, setiap pengeluaran masyarakat akan menciptakan perputaran ekonomi yang saling berkaitan.
8: Rumah tangga itu sebenarnya dalam ekonomi Indonesia itu sebagai penopang utama ya, karena memang perannya cukup besar. Apalagi kan anak itu kan perlu biaya ya. Ada biaya yang dikeluarkan, jangan 1 juta. Nah, 1 juta itu bagi pihak sekolah kan akan dimanfaatkan juga ya. Ya, akan dimanfaatkan oleh mereka untuk membiayai sekolahnya, membayar pegawai-pegawainya. Ya, pegawai-pegawainya punya upah. Nah, ketika punya upah, itu tentu menghidupkan rumah tangga dia gitu. Dia bisa mengkonsumsi berbagai hal. Kemudian kebutuhan operasi sekolah juga akan berpengaruh. Dia butuh spidol, butuh mungkin whiteboard, dia butuh apa namanya kursi dan lain-lain. Itu juga akan menghidupkan ekonomi ya. Karena pasti akan dibeli kepada para pengusaha gitu kan. Ya, itu akan menghidupkan. Makanya setiap barang yang dikonsumsi oleh rumah tangga itu pasti akan menghidupkan ekonomi.
5: Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh belanja pemerintah dan investasi. Belanja APBN maupun APBD disebut mampu mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai program pembangunan dan pengadaan barang. sekarang. Samira menambahkan, literasi ekonomi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar masyarakat memahami pentingnya konsumsi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Ia berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam berbelanja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Bau mulut dan gigi ngilu saat minum dingin bisa jadi pertanda awal gigi berlubang.
9: Nyampe pulpa, jadi di mana itu udah sakitnya akut, udah terus menerus sakit, itu udah mau nggak mau ya harus perawatan saluran akar.
6: Gigi berlubang tidak hanya selalu ditandai lubang yang terlihat jelas pada permukaan gigi, karena kondisi tersebut dapat diawali dengan gejala ringan seperti bau mulut hingga rasa ngilu saat mengonsumsi makanan atau minuman dingin. Hal tersebut disampaikan dokter pelaksana Tokden Cirebon, dokter gigi Kemanurko Bi Amalia kepada RRI. Ia menjelaskan banyak masyarakat datang berobat ketika kondisi gigi sudah terlambat ditangani sehingga menimbulkan nyeri berdenyut atau pembengkakan.
9: Kalau untuk lubang sampai besar banget itu biasanya lama ya, tapi kan kita nggak sadar karena kan pas awal mula kita nggak kelihatan secara kasat mata gitu ya, tapi kalau misalkan diperiksa dengan intraoral dengan dokter itu bakal kelihatan garis-garis hitam, bercak-bercak hitam gitu ya, itu tuh nanti lama-kelamaan dia akan jadi lubang membesar. Lama-kelamaan lino-lino dikit gitu kan, kita minum air dingin, biarin nanti juga hilang sembuh sendiri. Terus dibiarin sekian lama bertahun-tahun, akhirnya dia jadi gerong gitu, jeblos. Nah itu yang tadi yang saya bilang udah nyampe pulpa, jadi di mana itu udah sakitnya akut, udah terus menerus sakit, itu udah mau gak mau ya harus perawatan saluran akar.
6: Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari serta mengonsumsi makanan tinggi serat, menggunakan pasta gigi berfluoride dan pemeriksaan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali untuk mencegah kerusakan gigi menjadi lebih parah. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Berita daerah pagi ini bisa Anda simak melalui channel YouTube kami RRI Cirebon. Suasana hikmat peringatan kenaikan Yesus Kristus berlangsung di sejumlah gereja di Majalengka. Kegiatan tersebut mendapatkan pengawalan ketat aparat keamanan. Di tengah berlangsungnya ibadah umat Kristiani, Polres Majalengka turun langsung memastikan pengamanan berjalan secara maksimal. Kapolres Majalengka AKBP Rita dan jajaran melakukan peninjauan ke gereja guna memastikan situasi tetap aman, tenang dan kondusif selama ibadah berlangsung. Mereka ke Gereja Kristen Pasundan Jemaat Kadipaten dan Gereja Penyebaran Injil di Majalengka Wetan. Fokus Polres Majalengka memberikan pengamanan terbaik. Kapolres juga berdialog dengan pengurus gereja dan jemaat untuk memastikan situasi aman dan terkendali. Pendekatan humanis menjadi bagian dari upaya Polri menjaga harmonisasi dan toleransi antar umat beragama di Majalengka. Beralih ke berita olahraga.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Perkembangan cabang olahraga Muay Thai, maksud kami perkembangan cabang olahraga Muay Thai di Cirebon hingga Indonesia dinilai menjanjikan.
11: Terutama buat Jawa Barat ya, yang saya lihat atlet Muay Thai Jawa Barat termasuk dari kota Cirebon juga, mereka sudah cukup berkembang pesat karena dua atlet dari Jawa Barat telah bertanding di ONE FC.
12: Cabang olahraga bela diri Muay Thai di Indonesia dinilai berkembang dengan cukup baik dan maksimal. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pelatih utama di cabang olahraga Muay Thai untuk tim nasional Muay Thai Indonesia, yakni Ravo Vender Ratu Perisa. Kepada RRI, Ravo mengatakan bahwa potensi dari cabang olahraga Muay Thai dalam hal ini cabur bela diri asli negeri Gajah Putih Thailand sudah berkembang masif dan baik di Indonesia dan berharap kedepannya akan lebih baik lagi, terutama untuk mendukung perkembangan combat sport di Indonesia secara menyeluruh. Secara keseluruhan, Bung Ravo, perkembangannya dari tahun ke tahun sampai di era sekarang bagaimana, Bung Ravo, perkembangan atlet-atlet?
11: Yang saya lihat buat perkembangan atlet sendiri, kita sudah bisa melihat atlet-atlet Muay Thai Indonesia semakin pesat, semakin banyak mereka mengikuti pertandingan-pertandingan di luar negeri. Bahkan sekarang Muay Thai Indonesia sudah mengizinkan atlet-atlet amatirnya untuk mengikuti pertandingan profesional. Jadi yang saya lihat adalah atlet Muay Thai Indonesia yang amatir itu banyak sekarang telah mengikuti pertandingan-pertandingan kejuaraan-kejuaraan profesional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
12: Nah, untuk atlet-atlet daerah, biasanya penyumbang fighter-fighter di daerah ini, menurut Bung Rafo bagaimana ini perkembangannya?
11: Terutama buat Jawa Barat ya, yang saya lihat atlet Muay Thai Jawa Barat termasuk dari Kota Cirebon juga, mereka sudah cukup berkembang pesat karena dua atlet dari Jawa Barat telah bertanding di ONE FC. Jadi ONE FC adalah kegiatan pertarungan Muay Thai terbesar se-Asia.
12: Nah, harapan Bung Rafo selaku salah satu pelatih kepala di Muay Thai Indonesia untuk perkembangan fighter Muay Thai secara menyeluruh depan seperti apa nih, Bung?
11: Kalau harapan saya Muay Thai Indonesia semakin besar, semakin mendunia, karena yang sudah kita laksanakan Muay Thai Indonesia belakang kurangnya mengikuti pertandingan-pertandingan internasional seperti kejuaraan dunia, kejuaraan Asia kita jarang sekali.
12: Lebih lanjut, Rafo berharap tentunya dukungan dan support dari pemerintah daerah baik di kota kabupaten, provinsi maupun nasional untuk cabang olahraga bela diri Muay Thai terus berkembang dengan baik agar tentunya atlet-atlet muda penghasil prestasi bisa dilahirkan dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. Aji Satria melaporkan.
10: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Atmosfer sepak bola usia dini dan usia muda terasa hidup di stadion Mashud Wisnu Saputra. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar resmi membuka Liga Jabar Istimewa 2026 untuk kelompok usia 10 tahun, 12, 14, dan 19 tahun tingkat Kabupaten Kuningan. Pembukaan kompetisi berlangsung meriah. Ratusan pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola atau SSB hadir bersama pelatih ofisial tim hingga orang tua yang memadati stadion. Sejumlah unsur Forkompimda, pengurus PSSI Jabar dan KONI Kabupaten Kuningan turut menghadiri seremoni pembukaan. Ketua PSSI Kabupaten Kuningan Beni Prihatno mengatakan Liga Jabar Istimewa ini menjadi bagian dari program pembinaan sepak bola berjenjang yang digelar serentak di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Di Kabupaten Kuningan ada 35 tim yang ambil bagian. Untuk kelompok umur 10 sebanyak 9 tim, kelompok umur 12 dan 14 tim. Maksud kami kelompok umur 12 ada 14 tim, kelompok umur 14 sebanyak 9 tim dan kelompok umur 19 diikuti oleh 3 tim. Ia menjelaskan pertandingan akan digelar mulai tanggal 14 hingga 17 Mei. Kemudian berlanjut pada tanggal 23 dan 30 Mei serta 6 dan 13 Juni 2026. Seluruh pertandingan juga akan disiarkan melalui live streaming hasil kolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Kuningan. Berita olahraga bola tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
2: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Ada berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
3: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Masih dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Bian Awasakan bersama anda pendengar. Dan apa kabar anda pada pagi hari ini? Pagi yang cukup redup, belum ada sinar matahari menyinari kota Cirebon yang kita cintai. Dan bagaimana dengan anda di kesempatan pagi hari ini? Apakah juga anda menikmati suasana pagi hari ini dengan kebahagiaan? Tentunya pendengar ya, karena pada tanggal 15 hari ini ataupun 15 Mei diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional atau International Day of Families. Jadi tentunya Hari Keluarga Internasional pada tahun 1993 ini akibat ataupun bukan akibat ya, dan PBB ini menetapkan ataupun memproklamasikan tanggal 15 Mei sebagai Hari Keluarga Internasional. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat secara global akan pentingnya ketahanan keluarga serta mengkampanyekan isu-isu sosial, demografi, ekonomi, dan mempengaruhi unit keluarga di seluruh dunia. Nah, mungkin anda sekarang ini sedang memanfaatkan kebersamaan bersama keluarga, walaupun di rumah ya pendengar ya, tapi setidaknya kalaupun hari libur anda bisa pergunakan dengan sebaik mungkin untuk anda bisa ya berkegiatan secara rumahan, baik dengan tetangga ataupun juga dengan keluarga-keluarga masing-masing. Nah, seperti halnya anda bisa dengarkan suara-suara rekan-rekan saya yang mungkin lagi bercengkrama di kesempatan pagi ini, itu tanda sebagai kedekatan antara keluarga RRI ya pendengar ya. Dan semoga saja pendengar anda juga bisa menikmati suasana pagi hari dengan baik. Dan tentunya rangkaian lagu dan juga informasi akan kami hadirkan hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Panjang perjalanan saya menemani anda pendengar sampai nanti pukul 10 dalam Cirebon pagi ini.

Ya, berdekat sekali lagi, terdekat tanggal 15 ini diperingati sebagai Hari Keluarga Internasional. Berarti kalau internasional kita juga bisa memperingatinya yang dengar ya. Dan ini adalah momen bagus bagi di Indonesia bahwa hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu Anda pergunakan ataupun bisa pergunakan dengan sebaik mungkin untuk saling ataupun bisa mendekatkan diri dengan keluarga ya pendengar. Ketika jauh Senin sampai dengan Rabu, oh semoga saja hari-hari ini mempunyai cara jitu untuk bisa mendekatkan kembali bersama keluarga, bercengkrama kembali bersama keluarga. Asik ya, that's lovely lovely view atau lovely moments gitu ya pendengar ya. Ya, dan tentunya pendengar, peringatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global akan pentingnya ketahanan keluarga. Apa sebenarnya ketahanan keluarga pendengar? Dan ketahanan keluarga adalah kemampuan dinamis suatu keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi berbagai masalah atau tantangan. Hal ini mencakup kekuatan fisik, ekonomi, psikologis, dan sosial untuk hidup mandiri, harmonis, dan mencapai kesejahteraan lahir batin. Bukankah itu yang kita harapkan ketika kita berkumpul bersama keluarga? Dan kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin yang kita akan dapatkan pendengar. Jangan biarkan keluarga kita termenung sendiri, bersedih sendiri, kemudian tidak ada yang menolong, dan manfaatkan waktu libur atau waktu luang kita untuk keluarga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan rangkaian warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas rangkaian warta berita, Anda kembali bersama saya Abian Alwarsa, tidak pergi berkata teknik Bung Bias dan juga Lela Nurdela.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar daging, ya.
2: Daging dengan sapi.
4: Ini maksudnya tapi standard, kok ada suara ininya itu jagal, masuk gitu di handphone apanya mas?
2: Kalau seadanya jagal 1 kintal, harganya 15 ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
5: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan.